0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: sejumlah pusat. Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang toh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketompu urusan. Lagi pula itu bukan ketompu pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketompu pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: masif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Pemerintah
1: pada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak, tuhai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam serba mahal. Makanya harus berhemat sikit, Gam.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

grown man.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Teman Produe, masih di sepeda. Selamat pagi teman Produe, masih dengan aku Ilma Arsy. Waduh, ini udah mulai terpantau ya teman Produe dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Udah ramai nih teman-teman yang jogging dan juga jalan-jalan santai. Ternyata hari ini hari libur ya, 1 Muharram. Aduh, hampir aja lupa ya teman Produe ya. Ini untuk menikmati hari libur kamu, memperbanyak hal-hal yang positif dan juga pastinya hal-hal yang bikin kamu bikin happy ya. Karena kalau hal-hal yang negatif atau yang bikin kamu murung, itu bawaannya pasti akan sedih teman Produe. Dan aku juga ucapkan nih buat kamu yang sedang perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Jadi ngomong-ngomongin masalah libur nih teman Produe, memang libur harus ada kegiatan yang mungkin agak sedikit menantang gitu. Karena biasanya juga melakukan aktivitas seperti biasa, jadi coba hal-hal baru itu juga oke kayaknya ya. Nah ini ada nih teman Produe, dilansir dari rri.co.id. Katanya meski terlihat menantang, ternyata mendaki gunung itu tetap diminati banyak pemula karena menawarkan pengalaman alam yang sulit digantikan. Waduh, aduh, ini bisa nih ya, mulai minggu depan udah mulai planning hiking nih bareng teman-teman atau keluarga gitu ya. Tapi ternyata antusias itu tanpa persiapan matang itu dapat meningkatkan resiko keselamatan selama berjalan pendakian berlangsung. Jadi buat kamu nih yang masih mau ikut FOMO mendaki atau yang masih pemula belum terlalu suhu, kayaknya udah bisa nih ya. Ada tipsnya nih teman Produe. Jadi ada beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika pemula itu mendaki gunung, itu dapat membahayakan kamu teman Produe. Yang pertama adalah meremehkan pentingnya fisik dan juga mental. Ini cocok nih ya. Jadi banyak pendaki pemula atau yang mengikutin FOMO itu ya, menganggap hiking itu hanya membutuhkan semangat tanpa persiapan kondisi fisik dan juga mental ya, itu secara optimal. Jadi kalau udah dibilang optimal berarti benar-benar harus dipersiapkan nih teman Produe. Jadi kurangnya latihan dan kesiapan mental itu dapat membuat pendaki terasa lebih berat dari perkiraannya. Mungkin dikira kayak, ih kayaknya seru deh naik ya, kayaknya seru deh didaki nih, baru pertama gitu ya, gak ada persiapan olahraga, gak ada, terus mentalnya juga gak ada. Ketika udah di hari H-nya nih, udah mulai lesu, letih, ngeluh ya teman Produe. Dan ini mungkin sering terjadi, dan ini kesalahan yang sering, yang pertama kali sering diabaikan ya, yaitu meremehkan pentingnya fisik dan juga mental teman Produe.

0: Aku anak SD, bajuku merah putih.
1: Aku sekarang SMP, pakai putih biru.
2: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
3: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Ini diwakili oleh mahasiswi Fakultas Kedokteran membawakan produk inovasi.

0: suicide just like
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Hai teman Prodiwa, salah satu nih ya, katanya nih ini juga salah satu hal yang sering dilakukan kesalahan ya ketika kamu sedang hiking nih teman Prodiwa. Yang kedua adalah mengabaikan laporan cuaca. Nah ini memang benar-benar harus diperhatikan teman Prodiwa, jangan diabaikan. Jadi cuaca dan musim itu dapat mengubah tingkat kesulitan jalur pendakian. Jadi bahkan pada gunung dengan grade terendah sekalipun, mengabaikan perkiraan cuaca itu berisiko meningkatkan bahaya seperti hipertermia, jalur licin hingga longsor teman Prodiwa. Ini kebanyakan nih teman-teman yang pemula atau yang ikut FOMO, ah gak apa-apa dah, bentar lagi juga bakalan reda, bentar lagi juga gak hujan, bentar lagi juga gak mendung, bentar lagi ini, bentar lagi itu. Gak boleh ya. Jadi kita kalau misalnya baru pertama kali hiking atau baru pemula, belum terlalu bisa atau belum tahu nih jalur pendakiannya seperti apa, kayaknya kalau misalnya mengabaikan laporan cuaca itu juga sangat berakibatkan fatal dan risikonya juga tinggi nih teman Prodiwa. Jadi benar-benar harus diperhatikan ya, apa namanya, cuacanya dan juga kondisi-kondisi yang perlu diperhatikan agar resiko tidak terlalu bahaya teman Prodiwa. Karena kalau udah bahaya yang rugi kita juga gitu teman Prodiwa. Mungkin kamu punya pengalaman yang sama, baru pertama mendaki atau punya pengalaman cuaca yang tiba-tiba jadi berubah ketika kamu mendaki, boleh dong cerita ke kita di @prodiwabandaaceh. Sebelum kita lanjutin, gimana sih kesalahan-kesalahan pemula hiking yang bisa membahayakan pendakinya teman Prodiwa.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Produa FM. Teman ter

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, Niniek Mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Proyek cukup menantang.

0: 한정적을 합니다.
1: 봐봐.
2: 스파다!
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP dan lain-lain identitas kita, yang jelas tuh yang berhubungan dengan identitas diri itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau enggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting biasa kita holiday.
1: Yuhu.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo.

Hai teman produser, selain tadi ya kurangnya persiapan penting fisik dan juga mental, kemudian mengabaikan laporan cuaca, ternyata kesalahan pemula saat hiking itu juga bisa membahayakan pendaki. Nah, salah satunya juga nih teman produser adalah kurang paham jalur pendakiannya. Ini bisa jadi salah satu kesalahan ya teman produser ya. Jadi banyak pendaki pemula atau yang ikut-ikut FOMO aja nih teman produser, itu belum memahami jalur dan medan yang akan dilalui selama pendakian berlangsung. Jadi kurangnya pengetahuan navigasi dapat meningkatkan resiko tersesat dan mengganggu kenyamanan selama perjalanan teman produser. Jadi buat kamu teman produser nih ya, sebelum melakukan hiking atau pendakian, pastikan juga kamu harus tahu nih jalur pendakiannya seperti apa, medannya itu seperti apa, kemudian cuacanya juga diperkirakan, kemudian juga persiapan mental dan fisik juga harus disiapkan teman produser. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan FOMO atau keren-kerenan atau cuman untuk buat story upload gitu ya teman produser, tapi memang harus benar-benar dipersiapkan, karena juga ini taruhannya juga itu bukan main-main ya teman produser. Jadi banyak kesalahan-kesalahan pemula atau yang pengikut FOMO saat hiking yang bisa membahayakan diri kamu sendiri teman produser. Jadi harus memang benar-benar dipersiapkan sematang mungkin. Jadi buat kamu teman produser yang punya pengalaman yang sama atau mungkin udah di fase udah sering hiking, atau boleh dong sharing-sharing apa aja sih persiapan yang kamu lakukan sebelum hiking sama teman-teman kamu teman produser.

0: Tawangi, lihat dulu. Ikan itu pucantik saja.
1: Oh, Mamin, ikan kakak tua. Akang pun nama ilmiah tuh Scaridae. Ih, orang-orang ini pemerintah sularang parjang tangkap. Ini dong masih tangkap dan jual begini kah?
0: Lah barang mengapa? Dong tangkap perjual lah orang Bali makan tuh.
1: Seng boleh. Mau tahu kan apa? Mari sini beta bilang. Ikan kakak tua nih penting untuk lingkungan kita. Ikan kakak tua memakan alga dan terumbu karang yang mati. Setiap hari, dorang menghabiskan 90% waktu untuk mengunyah atau makan. Dorang bersihkan terumbu karang yang hidup dengan cara makan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Terumbu karang yang dibersihkan dari alga akan lebih kuat bertahan hidup menghadapi suhu air, polusi, dan kondisi air yang keruh. Terus, setiap ekor ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan akan semakin banyak.
2: Tidak menangkap ikan kakak tua turut membantu menjaga ekosistem laut Indonesia kita.
3: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman

0: sebelum mencuci muka atau memulai.
1: Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

Pro 2 masih dengan aku Ilmar di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Di Spada ya teman Pro 2, selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan gak kerasa juga nih teman Pro 2 udah di jam 9 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat. Semakin siang dan aku masih nemenin kamu sampai jam 10 dan teman Pro 2 ya. Jadi tadi kita udah ngebahas ya beberapa kesalahan pemula saat hiking. Tapi sebelum kita lanjut lagi teman Pro 2, aku mau sapa-sapa kamu dulu ya, yang masih di tempat tidur, yang masih menikmati aktivitasnya, yang masih baru mau tidur lagi karena begadang semalam. Kebanyakan begadang ya. Pokoknya ada aja gitu kegiatan yang mungkin sering kamu lakukan teman berdua. Dan mungkin buat kamu teman berdua tadi lagunya Drive juga, mungkin dia lelah, ada yang masih lelah, ada yang mungkin udah di WA semalam gak dibalas pagi ya. Mungkin dia lelah. Anggap aja semuanya itu mungkin dia lelah gitu teman berdua. Positive thinking aja ya. Next kita muterin dulu lagunya dari Yoda nih teman berdua. Ada kasih jangan kau pergi. Nanti kita bakal lanjut lagi bacain ya beberapa kesalahan pemula saat hiking yang menjadi kesalahan dan juga resiko yang fatal teman berdua.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hingga April 2026.

Hai teman Pro 2, kita lanjut lagi nih bacain beberapa kesalahan pemula saat hiking teman Pro 2 yang bisa membahayakan pendaki teman Pro 2. Yang keempat teman Pro 2, ada manajemen logistik dan air yang buruk. Jadi kekurangan cairan saat hiking itu dapat menurunkan konsentrasi, stamina dan juga kemampuan tubuh dalam merespon kondisi sekitar. Selain air yang cukup, pendaki juga perlu menyiapkan makanan praktis berenergi tinggi selama perjalanan. Jadi mungkin kekurangan makanan dan air mineral itu juga salah satu dampak teman Pro 2, kamu akan terkena atau membahayakan ketika kamu mendaki. Dan ini khusus untuk pemula teman Pro 2, sebisa mungkin untuk mempersiapkan apapun yang sudah kamu cari agar ketika kamu hiking kamu akan menambahkan stamina dan juga pendakian yang begitu positif dan juga sukses teman Pro 2.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mikir lo, Dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: terpercaya serta akurat. Spada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.
0: Spada.
1: Selamat pagi.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
0: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

masih dengan aku Ilmar di 92,6 FM. Tapi sayang sekali teman Pro 2 ya, di pada kali ini udah di pukul 9 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Artinya aku juga harus pamit teman Pro 2. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nungguin aku dan juga menanti kehadiran aku ya. Aku Ilmar pamit. Always try to be better, believe yourself to the best, but don't think that you are the best. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Calung tidak hanya hadir dalam acara adat, tetapi juga mulai dipadukan dengan musik modern dan diajarkan di berbagai lembaga pendidikan. Keberadaan musik calung menjadi...
1: Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, antara stay tune di 92,6 MHz. Fakulah hiburan sudah kuhadirkan, semoga bisa menghibur kamu. Kamu di sini juga akan mendapatkan satu informasi yang bagus banget ya, yang sudah kupilihkan. Ada beberapa tanda mengenali alergi susu pada anak. Buat kamu yang punya bayi dan balita, boleh disimak ya, semoga bisa bermanfaat. Di sini, tingkat keparahan reaksi alergi yang dialami anak terhadap susu dapat bervariasi. Meskipun satu reaksi awal cenderung ringan, tetapi reaksi selanjutnya itu bisa jadi parah dan bahkan mengancam jiwa. Kira-kira tanda-tanda alergi susu yang biasa dialami anak apa-apa aja ya. Yang pertama itu diare. Ya, hal itu dikarenakan saluran pencernaan bayi yang tidak dapat menerima bahan gula alami yang senyawa dihasilkan oleh susu. Kondisi ini bisa menyebabkan anak lemah karena kekurangan air. Oke, di mana juga nafas berbunyi, perutnya kembung, bintik merah di kulit, batuk-batuk, bayi juga bisa menangis ketika menelan susu, bengkak pada wajah, mata memerah, bahkan bisa terjadi muntah. Muntah ini terjadi sesaat setelah anak mengkonsumsi susu sapi, juga perlu diwaspadai karena ini bisa menjadi tanda lain dari kondisi alergi susu, teman Pro 2 ya. Oke, itulah beberapa gejala yang dapat langsung dialami anak ketika mengkonsumsi susu sapi. Namun tidak hanya itu, gejala juga dapat dialami dalam waktu beberapa lama setelah anak mengkonsumsi susu sapi. Misalnya munculnya darah pada feses, kram perut, mata dan hidung yang berair, hingga kolik ya. Itu, semoga informasi ini bermanfaat buat kamu semuanya. Laku lagi perang, kembali kita dengarkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: saat kita menyantap hidangan lezat. Para peneliti menemukan kombinasi stres dan jadi area utama yang terdampak proses ini. Menariknya, bagian otak tersebut tidak...
1: Halo teman Pro 2, gimana nih kabarnya? Pasti seru banget ya kalau ngomongin Piala Dunia 2026. Nah, buat kalian nih yang udah nggak sabar nunggu kick off, catat ya tanggalnya pada 11 Juni 2026. Pesta sepak bola terbesar di dunia resmi bergulir sampai finalnya di tanggal 19 Juli 2026. Edisi kali ini pertama kalinya diikuti oleh 48 negara dan main di 3 negara. Ada Amerika Serikat, Kanada, sama Meksiko. Seru banget kan? Tapi gak cuma itu loh, Pro 2 FM, kamu juga punya program spesial buat kalian yang haus konten bola. Sebelum Piala Dunia mulai, ada Deep Tech ya, setiap Sabtu jam 9 pagi. Obrolan mendalam sama para fanatik dan juga pecinta sepak bola yang pastinya. Lalu juga ada Variety Show setiap minggu jam 8 pagi, bahas produk UMKM, olahraga Indonesia, sampai klub dan standar-standar kelas dunia yang pastinya. Oke, saat Piala Dunia berlangsung di 13 Juni sampai 18 Juli, ada VAR Visual Asal Review setiap minggu jam 11.30. Itu akan bahas tentang hal-hal ringan dan lucu di luar teknik pertandingan. Kayak gaya rambut pemain atau drama di tribun penonton yang pastinya ya. Dan yang paling seru nih ada Gliball, yaitu gila bola setiap Sabtu dan Minggu, di mana penyiar ngobrol dan debat sama AI ya. Oke, teman Prodo, walaupun lapangannya jauh di sana, semangat kita tetap menyala di sini. Jangan lewatkan cerita serunya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu buat ngerayain Piala Dunia yang pastinya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas itu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: rekaman produ, demikian lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya. Informasi kembali aku hadirkan, ada beberapa bahaya minuman berkafein bagi anak-anak. Pasti tahu dong, ada banyak jenis minuman berkafein seperti teh, susu coklat, dan minuman berenergi lainnya. Minuman jenis ini juga umumnya disukai oleh anak-anak karena rasanya enak. Namun pemberiannya perlu dibatasi karena ada beberapa dampak bahaya minuman berkafein pada anak jika dikonsumsi berlebihan. Kafein itu kan zat stimulan alami yang dapat merangsang aktivitas dan kinerja otak ya, dalam dosis kecil tentunya. Nah, kandungan ini bisa membuat anak menjadi lebih energik dan aktif. Namun, bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak, maka kafein itu menimbulkan masalah kesehatan yang serius untuk si buah hati kamu, teman perdua ya. Oke, apa aja sih kira-kira dampak negatif minum berkafein terhadap kesehatan anak? Yang pertama, bisa menyebabkan dehidrasi, menurunkan kepadatan dan kekuatan tulang, dan bisa menimbulkan cemas, menyebabkan susah tidur pada anak. Nah, untuk yang terakhir, ini yang paling parah, yaitu meningkatkan resiko GERD atau MAH pada anak. Nah, di mana anak-anak yang sering minum minuman berkafein seperti kopi itu berisiko tinggi mengalami MAH. Pasalnya, minuman jenis ini dapat merangsang sekresi asam berlebihan di lambung si anak ya. Jadi untuk ibu-ibu, berharap jaga asupan makanan dan minuman untuk si anak agar anak tumbuh sehat.
1: Santai siang,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Lucunya, negara pencinta sepak bola justru sempat merasa Piala Dunia tidak terlalu penting. Selama bertahun-tahun, Inggris bahkan menolak ikut turnamen FIFA karena mereka merasa kompetisi sepak bola di Britania lebih bergengsi dibandingkan Piala Dunia. Namun semuanya berubah pada tahun 1966. Kini Inggris bukan hanya ikut, tetapi juga menjadi tuan rumah. Piala Dunia pun digelar di negara tempat sepak bola modern lahir. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Afrika tidak mengirimkan wakil sama sekali bukan karena gagal lolos, melainkan karena boikot. Negara-negara Afrika memprotes FIFA yang dianggap tidak adil. Saat itu Afrika harus memperebutkan satu tempat bersama zona Asia dan Oseania. Banyak negara Afrika merasa mereka diperlakukan sebagai pelengkap saja. Boikot itu akhirnya menjadi titik penting. Setelah 1966, FIFA mulai memberikan slot khusus bagi Afrika di Piala Dunia berikutnya. Sementara dari Asia, North Korea kembali tampil mengejutkan. Tidak banyak yang mengenal Korea Utara saat itu. Namun mereka justru membuat salah satu kejutan terbesar dalam sejarah Piala Dunia dengan mengalahkan Italia 1-0. Kemenangan itu membuat Italia tersingkir di fase grup dan para pemainnya bahkan mendapatkan kemarahan besar saat pulang ke negaranya. Korea Utara melaju sampai perempat final dan sempat unggul 3-0 atas Portugal. Namun Portugal bangkit lewat permainan luar biasa Eusebio, bintang asal Mozambik di Afrika yang saat itu masih menjadi wilayah koloni Portugal. Eusebio mencetak 4 gol dan membawa Portugal menang 5-3. Ia kemudian menjadi pencetak gol terbanyak turnamen itu. Namun sorotan terbesar justru mengarah ke tuan rumah Inggris. Mereka memiliki Bobby Charlton, gelandang elegan dengan tendangan keras mematikan. Ada juga sang kapten Bobby Moore, simbol ketenangan lini belakang Inggris. Inggris pun melaju perlahan hingga final di Stadion Wembley, kota London. Mereka melawan Jerman Barat. Final berlangsung dramatis. Skor 2-2 di babak tambahan waktu. Jeff Hurst melepaskan tembakan yang membentur mistar lalu memantul ke bawah. Gol atau bukan? Wasit akhirnya mengesahkan gol itu. Perdebatan tentang gol itu bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Inggris akhirnya menang 4-2 dan untuk pertama kalinya, sekaligus satu-satunya hingga hari ini, Inggris menjadi juara dunia. Negara yang dulu merasa Piala Dunia tidak terlalu penting, akhirnya justru mengangkat trofi paling bergengsi dalam sejarah sepak bola dunia di rumah mereka sendiri.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, terus stay tune di 92,6 MHz ya. Itu dia lagu-lagu hiburan sudah kuhadirkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya. Informasi ini juga tentang pengaruh gadget bagi tumbuh kembang si anak. Nah, biasanya kan orang tua yang sibuk ini kan sering banget ya ngasih gadget untuk anaknya gitu ya. Padahal itu ada pengaruhnya juga loh. Nah, gadget ini sebenarnya ya kan juga banyak banget manfaat bagi orang yang benar-benar dan tepat penggunaannya. Lagi banyak banget juga dampak negatifnya bagi orang-orang yang tidak tahu cara penggunaannya gitu ya. Nah, di sini ya ada bahaya gadget bagi anak itu dapat menimbulkan masalah kesehatan mental dan perubahan perilaku hingga depresi ya. Dan di mana juga dengan anak sering nonton gadget itu juga menjadi agresif dan mudah tersinggung jika orang tua itu memberi mereka akses penggunaan ponsel atau tabletnya. Jadi kalau memang dibatasi waktu dia bakal marah gitu ya. Nah, di sini juga akan berpengaruh keterampilan lainnya, khususnya dalam hal menahan diri, berpikir dan mengendalikan emosi. Padahal keterampilan itu kan membentuk dasar untuk kesuksesannya di masa depan yang pastinya ya. Oke, yang berikutnya di sini kalau anak keseringan nonton gadget, anak-anak itu dapat mengembangkan berbagai masalah mental ya. Seperti kecemasan, kesepian, rasa bersalah, isolasi diri gitu ya. Nah, di mana depresi juga akan terjadi, bahkan perubahan suasana hati. Paparan terhadap gadget juga dapat meningkatkan resiko ADHD dan juga bisa disebut dengan autisme pada anak-anak loh, teman Pro 2. Oke, dampak tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan berbagai cara, seperti membuat jadwal bersama anak gitu ya, nonton bareng, bermain bareng gitu ya. Orang tua itu merupakan role model loh sebenarnya untuk anak di rumah. Nah, mereka juga akan mencontohkan orang tuanya. Teman Pro 2, itu dia sekilas informasi yang sudah kupilihkan, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegalu sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

tapi manjur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang terus stay tune. Itu dia lagu-lagu hiburan sudah aku hadirkan, semoga bisa menghibur. Kembali informasi, ada beberapa dampak buruk hobi mengkonsumsi junk food atau makanan siap saji terhadap kesehatan. Nah, ini biasanya kan dunia yang super sibuk ini kan, orang tua itu kan maunya cepat siap gitu kan, mau enak juga gitu kan, kenyang, cepat siap gitu, nggak mau ribet gitu ya. Jadi banyak mengoleksi makanan-makanan setiap cepat saji di rumah gitu untuk anak-anak dan keluarga gitu. Padahal banyak banget loh dampak buruknya bagi kesehatan keluarga. Ya salah satunya obesitas atau terjadinya kegemukan gitu ya. Ada bisa menyedihkan penyebab penyakit jantung, masalah pencernaan, gangguan metabolisme, gangguan kesehatan mental, hipertensi atau tekanan darah tinggi juga bisa terjadi pada orang-orang yang sering atau berlebihan mengkonsumsi junk food ya. Oke, kolesterol tinggi juga bisa berdampak ya sahabat untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Nah, di sini sebenarnya ada tips menjaga kesehatan untuk yang sering mengkonsumsi junk food juga. Salah satunya, kamu perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayur segar, berolahraga rutin, batasi konsumsi junk foodnya, dan hindari konsumsi junk food pada lapar. Jadi kamu kalau lapar banget itu jangan makan itu, jadi minum jus aja gitu ya. Pilih porsi yang kecil, temukan alternatif menu yang sehat, perhatikan komposisi makanan, ajak teman-teman untuk bergabung agar kamu bisa terhindar dari makanan-makanan junk food gitu ya. Jadi lebih memilih gaya hidup yang sehat dengan berolahraga, dengan berkumpul bersama teman, dengan juga makan makanan yang sehat, mengajak mereka yang terbaiknya pastinya.

doigts dans le waktu. Imagine.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10 ribu lagi, Kak.
1: 10 ribu? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10 ribu. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Janganlah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada yang terus stay tune. Itu dia lagu-lagu hiburan sudah aku hadirkan. Semoga bisa menghibur. Kembali informasi, ada beberapa dampak buruk hobi mengkonsumsi junk food atau makanan siap saji terhadap kesehatan. Nah, ini biasanya kan dunia yang super sibuk ini kan, orang tua itu kan maunya cepat siap gitu kan, mau enak juga gitu kan, kenyang, cepat siap gitu, nggak mau ribet gitu ya. Jadi banyak mengoleksi makanan-makanan setiap cepat saji di rumah gitu untuk anak-anak dan keluarga gitu. Padahal banyak banget loh dampak buruknya bagi kesehatan keluarga. Ya salah satunya obesitas atau terjadinya kegemukan gitu ya. Ada bisa menyedihkan penyebab penyakit jantung, masalah pencernaan, gangguan metabolisme, gangguan kesehatan mental, hipertensi atau tekanan darah tinggi juga bisa terjadi pada orang-orang yang sering atau berlebihan mengkonsumsi junk food ya. Oke, kolesterol tinggi juga bisa berdampak ya sahabat untuk teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Nah, di sini sebenarnya ada tips menjaga kesehatan untuk yang sering mengkonsumsi junk food juga. Salah satunya, kamu perbanyak minum air putih, konsumsi buah dan sayur segar, berolahraga rutin, batasi konsumsi junk foodnya, dan hindari konsumsi junk food pada lapar. Jadi kamu kalau lapar banget itu jangan makan itu, jadi minum jus aja gitu ya. Pilih porsi yang kecil, temukan alternatif menu yang sehat, perhatikan komposisi makanan, ajak teman-teman untuk bergabung agar kamu bisa terhindar dari makanan-makanan junk food gitu ya. Jadi lebih memilih gaya hidup yang sehat dengan berolahraga, dengan berkumpul bersama teman, dengan juga makan makanan yang sehat, mengajak mereka yang terbaiknya pastinya.

Kuduma. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas.

0: Lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Oke, teman Pro 2, demikian lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya di kesempatan hari ini. Berikut ada informasi, ada beberapa cara menjaga kesehatan saat cuaca panas ekstrim, ya. Nah, untuk teman Pro 2 yang terus stay tune, di mana cuaca yang ekstrim itu bisa berbahaya bagi kesehatan, itu terutama jika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup dan banyak beraktivitas di luar ruangan saat panas terik. Oleh sebab itu, penting untuk menjaga kesehatan di tengah cuaca ekstrim agar kita tetap bisa beraktivitas dengan lancar. Caranya, salah satu, kita harus terhindari atau cegah dehidrasi dengan banyak minum air putih. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis lainnya. Pakai topi atau payung saat di luar ruangan untuk menghindari kontak langsung dengan sinar matahari. Memakai pakaian yang berbahan ringan dan longgar. Hindari menggunakan pakaian berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Sebisa mungkin tidak berada di luar ruangan saat jam 11 sampai jam 3 siang. Gunakan tabir surya dengan minimal 30 SPF pada seluruh kulit. Dan selalu juga sediakan botol semprot air yang dingin di dalam kendaraan. Oke, teman Pro 2 dimanapun kamu berada, demikian informasi tips ya yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa bermanfaat. Tetap menjaga kesehatan di cuaca yang ekstrim.

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Ku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya.
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa semua yang Kak Rudy perlu dan kamu inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Halo, dimanapun teman-teman selalu stay tune di 92,6 MHz. Itu dia lagu-lagu hiburan juga sudah mengantarkan kita nih ke pukul 14 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Kembali satu informasi aku hadirkan untuk kamu semuanya ya. Di mana di kesempatan hari ini teman-teman dua, katanya informasi ini juga aku pilih dari rri.co.id teman-teman dua ya. Nah, di sini juga informasinya dari daerah Jakarta sendiri, pemerintah mulai mengaungkan gerakan revolusi putih sebagai upaya meningkatkan komunitas konsumsi susu masyarakat sekaligus memperkuat industri katanya ya. Gagasan tersebut diperkenalkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dalam memperingati Hari Susu Nusantara 2026 di Taman Margasatwa Regulasi Jakarta Selatan ya. Nah, katanya peningkatan konsumsi susu harus menjadi bagian dari upaya membangun sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Yang menilai juga pemenuhan gizi anak tidak hanya berkaitan dengan kecukupan pangan, tetapi juga berkualitas susu yang terima sejak dini. Benar banget, aku setuju banget sih sebenarnya ya teman produknya. Itu deh sekelas informasi yang sudah aku pilihkan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz. Dan sesaat lagi kebersamaan kita ya Pak.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat sore teman Pradua. Sore ini ya, di sore ceria dengan aku Salsa menemani kamu. Kita awali dengan Adera di antara kita. Kira-kira ada apa ya? Cinta ya. Ada utang segera lunaskan ya, teman Pradua. Waduh, ada yang takut enggak? Kamu tipikal yang takut nagih ke orang yang ngutangin kamu atau tipikal yang udah spontan ini teng waktunya kamu udah siap siaga buat mintakin ya utangan yang dipinjam sama teman kamu? Tapi jujur ya teman Pradua, kalau ngutang itu part yang paling gak enaknya bagi orang yang gak enakan adalah minta balik ya. Dan ini tuh juga butuh apa ya, bagi orang yang gak enakan itu kan siapin-siapin mental dulu ya, takutnya yang diutangin malah marah-marah atau ditunda lagi atau ada alasan-alasan lain lagi yang bikin kamu tuh harus kayak nunggu lagi ya kan, bertanya-tanya lagi ya, akhirnya gak dibayar. Jangan terlalu gak enakan juga ya teman Pradua, bukan cuma bahas soal utang-utangan aja, tapi di segala sisi yang mungkin kalau kamu tuh ngerasa dirugikan ya. Hidup ini harus kita buat menyenangkan, kayak lagunya Bernadia satu ini, spesial keputarin buat kamu.

Sore ceria, teman terbaik kamu.

0: Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

sore ceria.

0: dikat di sini, dikat, dikat, dikat. Eh, lihat, lihat itu sana, tahu isi, iya, astaga, kenapa rasa basi? Ih, itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, ku rasa DP ayam goreng, tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tuh pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli ya, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Pernah kepikiran gak teman perdua kamu udah niti karir ya panjang banget, atau gimana ya kira-kira kalau kamu tuh sedang memikirkan jangka karir kamu ini akan panjang tapi tiba-tiba nanti suatu hari akan stop. Ya misalkan 10 tahun itu udah termasuk lama ya untuk meniti karir teman perdua. Bisa dibilang udah lumayan ya, udah legend malah. Tiba-tiba kamu memutuskan untuk kembali gimana nih, jadi orang biasa maksudnya ya, udah enggak berkarir lagi atau ya menjalani kehidupan yang seperti biasa-biasa aja. Pernah kepikiran enggak teman berdua, atau emang enggak mau dipikirin tapi teman berdua konon bin memikirkan hal ini? Bayangin dia 10 tahun udah berkarir, kayak one day dia mutusin buat pensiun dari industri hiburan dan kembali menjadi seseorang yang non selebritas ya, bisa dibilang. Jadi Kanun Bin ini artis juga sekaligus penyanyi, dua rangkap nih teman perdua. Wow. Dan dia ngumumin sendiri ya bakal mengakhiri karirnya di industri hiburan setelah berkarya selama sekitar 10 tahun. Dan keputusan ini ya memang dia sampaikan langsung melalui unggahan panjang di medsosnya pribadi. Selamanya. Aku suka sedih gitu ya sama orang yang udah berkarir panjang. Ya maksudnya dia udah legend lah ya teman berdua untuk masuk dalam dunianya dia, dunia karir itu. Lebih spesifiknya lagi kayak penyanyi, terus aktris juga. Ya kalaupun kamu menjadi seseorang yang lain, misalnya manajer ya, atau guru, atau dokter misalkan ya teman berdua ini misalkan. Dan tiba-tiba setelah berkarir cukup lama kamu memutuskan untuk berhenti, kayak ada perasaan sedih aja gitu. Tapi sebenarnya itu balik lagi ya untuk kebaikan diri sendiri ya teman perdua. Sama kayak Unmin ini, dia juga minta maaf karena pemberitaan terbaru mengenai dirinya sempat menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Diungkapkan juga sama Unbin kalau perjalanan selama satu dekade di dunia hiburan itu dipenuhi sama kebahagiaan berkat dukungan penggemar. Dan dia juga berterima kasih ya atas cinta dan perhatian yang diterimanya sepanjang karir. Jadi keputusan dia untuk menjadi non-selebritas ya teman perdua diambil setelah melakukan refleksi mendalam mengenai perjalanan hidup dan karirnya selama ini.

Podcast Vlog Film Music Podcast. Bersama melalui digital platform RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

0: pelajar menjadi bukti bahwa Syiar
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

aduh teman peradua nggak pernah suka yang namanya pungli ya, gimana ya cara bilangnya, soalnya pungli itu kan rada-rada maksa kadang-kadang ya teman peradua, bukan kadang-kadang tapi emang ya seperti mengambil kesempatan dalam kesempitan. Jadi viral loh teman peradua, ada video dugaan penghutan liar terhadap wisatawan lokal ya di kawasan Danau Toba. Ini kembali menjadi perbincangan publik media ya. Iyalah netizen bakalan membincangkan sesuatu hal yang rasanya kayak aduh ini lagi mungkin ya teman peradua. Nah dari rekaman ini diliatin lah seorang pria yang ngancam wisatawan dan minta sejumlah uang saat berada berfoto. Menari di kantung lemari. Terjadi di kawasan Bukit Aduhur, teman peradua, Kecamatan Cianjur, Mula-Mula, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Jadi di video itu beredar ya kalau pelaku ini ngeklaim lokasi yang ditatangi wisatawan sebenarnya lahan milik keluarganya sendiri. Padahal titik-titik-titik ya teman peradua. Video yang viral ini memperlihatkan pelaku ini berbaju merah. Aduh, makin curiga aja sama baju merah. Dan terlihat adu mulut juga dengan wisatawan. Waduh, kalau udah sampai adu mulut kadang-kadang kita tuh jadi kayak makin greget ya teman peradua, apalagi bisa merusak suasana waktu kita lagi mau liburan, take foto atau ya menikmati wisatawan wisata ya teman peradua. Itu mengganggu mood banget kalau tiba-tiba minta duitnya. Merpati putih yang tak lelah. Tapi kenapa ya? Pasti ada aja yang kayak gimana ya cara bilangnya, itu kayak sombong gitu loh teman peradua. Even tukang parkir ada kan ya yang kayak lagaknya sombong, padahal kan harusnya membantu gitu ya. Ya mungkin melihat dari sisi kendaraan juga, kalau mobil mungkin sangat amat mau dibantu, tapi kalau motor apalagi sepeda gak ada parkir ya. Anyway teman peradua, jadi itu kalau dilihat sehari-hari ya ketemu sama orang yang bekerja gitu kayak kurang words atau kurang mendalami gitu ya. Pasti ada aja adu mulutnya. Nah, si pelaku ini ya sampai-sampai bawa batu yang ngancem akan ngerusak kendaraan kalau permintaannya enggak dipenuhi. Ini udah parah banget ya teman peradua. Jadi please banget buat kamu juga hati-hati kalau ketemu sama modelan kayak gini, gimana? Videoin, viralin ya. Jadi di video itu karena ngerasa terancam ya teman peradua, ya iyalah ngerasa terancam sampai bawa-bawa batu, gimana ceritanya. Jadi wisatawan akhirnya memberikan uang sebesar 20.000 kepada pelaku di lokasi itu. Jadi waktu udah dikasih duit, wisatawannya ya langsung pergi cus, gak mau nyari ribut lagi kan. Dan kabar baiknya pelaku ini sudah diamankan oleh polisi teman peradua ketika video itu pertama kali menjadi perhatian publik. Dan dia jelaskan juga pelaku ini dia itu adalah warga sekitar yang menyediakan fasilitas parkir dan kamar mandi bagi pengunjung, tapi permintaan uang kepada wisatawan kemudian memicu perselisihan sehingga akhirnya direkam dan tersebar luas. Dan setelah diamankan ya teman peradua, pelaku ini udah menyampaikan permohonan maaf atas tindakan yang dilakukannya kepada korban. Polisi juga memberikan pembinaan karena korban tidak membuat laporan resmi terkait peristiwa ini.

0: sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Blockbox.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini juga.
1: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Prediksi teman Pradua kedatangan tim nasional Prancis di Piala Dunia 2026 ini menarik perhatian pengguna media sosial. Bukan cuma kehadiran para pemain bintang aja yang menjadi sorotan, tapi juga gaya busananya yang mereka tampilkan. Ya, namanya juga netizen ya kan, butuh inspirasi pakaian, outfit, dan apa sih?

dikenakan pemain Prancis saat tiba di Boston, Amerika Serikat. Jadi mereka tampil modis dengan tas mewah dari Chanel, Hermes, dan juga Louis Vuitton. Penyerang Inter Milan, Marcus Thuram menjadi salah satu pemain yang paling mencuri perhatian. Waduh, kenapa kira-kira ya teman Pradua? Karena dia bawa tas Chanel warna hijau yang ukuran besar di bahunya. Dan kabarnya tas itu kolaborasi Chanel dengan musisi Pharrell Williams pada tahun 2019 dan model berlapis dengan rantai besar itu ya jadi barang koleksi yang nilainya tinggi banget. Ada gelandang Manchester City Ryan Cherki yang datang bawa Hermes Art Deco Rose teman Pradua yang warnanya tuh coklat dan tas ini jadi versi lebih kecil dari model perjalanan klasik milik Hermes. Dan modelnya juga sama ya, terlihat digunakan sama rekan setimnya Ousmane Dembele, penyerang Paris Saint-Germain. Ini milih Hermes Art Deco Rose berbahan kulit hitam. Jadi tas ini tipe apa ya? Bisa dibilang tas ini sendiri dikenal sebagai salah satu rancangan paling eksklusif dari Hermes. Si tas perjalanan itu pertama kali dirancangnya tahun 1892. Waduh, itu mah udah zaman bahala banget ya. Dan memang dibuat tipe untuk membawa perlengkapan berkuda. Memang ya sesuai kebutuhan teman Pradua, bukan sebenarnya ajang fashion aja, tapi kan ya kapasitasnya pas ya kan. Kemudian juga yang penting tahan banting juga kali ya. Ada Adrian Rabbit juga yang melengkapi penampilannya dengan tas Louis Vuitton Chapel warna coklat. Gelandang AC Milan ini tampil modis walaupun tetap mengusung gaya casual dan juga santai.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.
2: Terbaik kamu.

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: pilot ya?
1: Iya dong, keren kan?
0: Kalau aku pengen jadi artis. Enggak deh, guru aja.
1: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
0: Enggak apa-apa kan?
1: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Sallaituma fi rihalikuma. Apabila kata telah salatkah kata engkau keduanya? Kejadiannya di Masjid Khif pada waktu salat subuh. Ketika Rasulullah sudah salat subuh beserta sahabat, datang dua orang laki-laki, yang mana dua laki-laki tersebut lam yusalliya ma'ahu, tidak melakukan salat beserta Rasulullah. Pada waktu tersebut Rasulullah mengatakan, dua laki-laki tersebut mengatakan, sallaina fi rihalina, kami telah salat dalam perjalanan kami. Kamu kali musemayang bak jalan bak rumah kamu. Sehingga jika mereka datang ke masjid, maka mereka tidak melakukan salat lagi. Pada masalah tersebut Rasulullah mengatakan, idza sallaituma, apabila engkau keduanya telah salat fi rihalikuma, thumma ataituma masjid, kemudian engkau datang akan masjid jamaah, yang masjid tersebut ada salat jamaah, sedang salat jamaah, fasalliyaha ma'ahum, maka ulang kamu keduanya, salat kamu keduanya beserta mereka itu jamaah. Fa innaha lakuma nafilah, karena salat yang kedua tersebut adalah sebagai tambahan ibadat bagi kamu. Lakuma nafilah, bagi engkau keduanya itu nafilah, itu sebagai kesunahan, sebagai ziyadah, kelebihan ibadat buat kamu. Dalam hadis tersebut pada malam yang sebelumnya sudah kita uraikan daripada matan minhaj. Oleh Imam Nawawi mengatakan, wa sunnu lil musalli wahdah, orang yang salat seorang diri, wa kadza jamaah, demikian lagi orang yang salat secara berjamaah, fil asah, menurut pendapat yang paling unggul, pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, i'adatuha ma'a jama'atin yudrikuha, mengulanginya salat beserta jamaah yang memperdapat ia akan jamaah tersebut. Oleh Imam Nawawi secara jelas mengatakan, apabila seseorang sudah melakukan satu salat fardu yang lima, apakah subuh ataupun asar, terserah dari salat yang lima wate, maka dianjurkan bagi getanya untuk tak ulang apabila tak perdapatkan jamaah. Terserah salat yang pertama apakah tak lakukan secara sendiri wahdah ataupun tak lakukan secara berjamaah. Cuma dalam masalah wakadha jamaatin, apabila kita sudah melakukan salat secara berjamaah, maka ada sebahagian ulama tidak menganjurkan untuk mengulanginya, karena salat yang pertama sudah dilakukan secara berjamaah, karena tak tercapai fadilah jamaah. Yang pendapat daif atau pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i. Tapi khilafiyah tentang masalah mengulangi salat yang sudah kita lakukan secara berjamaah, apakah ada anjuran untuk mengulanginya, khilafiyah. Pendapat asah yang paling kuat, sunat. Dalam masalah tersebut yang belum kita uraikan, yang mentengna sisa daripada uraian malam sebelumnya, adalah masalah ma'a jama'atin yudrikuha, disyaratkan untuk mengulangi melakukan salat i'adah, salat ulangan, dengan kait ma'a jama'atin yudrikuha, dilakukan secara berjamaah.
oleh Imam Qulyubi pada malam sebelumnya sudah menguraikan dalam qauluhu, kata-kata Imam Nawawi, ma'a jama'atin, artinya fi jami'iha. Ayu ma'a jama'atin yudrikuha, dalam kata-kata yudrikuha, artinya fi jami'iha, salat ulangan yang kita lakukan tidak boleh secara sendiri satu rakaat pun, malah satu rukun pun, dari rukun takbir hingga salam harus secara berjamaah. Maknanya apabila seseorang melakukan salat iadah, salat ulangan, tetapi dalam keadaan masbuk, salat ulangan, ketika mengulangi salat, salat yang kedua tersebut dilakukan dalam keadaan masbuk, artinya ketika geputus semayang yang kedua, orang yang melakukan salat tersebut tidak muwafiq dengan imam. Imam kah selesai satu rakaat atau dua rakaat, datang orang untuk mengiyadah dalam keadaan imam sudah lewat satu atau dua rakaat, dan orang yang melakukan iyadah tersebut tidak sah. Kenapa? Karena akhir daripada salat orang tersebut secara sendiri. Imam selesai salat, gobnyan tente payah disempurnakan dua rakaat atau serakaat lagi secara sendiri. Nah, dalam masalah tersebut berarti sudah melakukan salat iadah dalam keadaan sendiri. Nah, dalam sekalian salatnya tidak lagi secara berjamaah. Nah, sebahagian salat kah jatuh secara munfarid, kah terjadi secara sendiri, itu tidak boleh. Yang pertama, nah, oleh karena tersebut Imam Qulyubi melanjutkan, wala yan'aqidu ihramu masbuqin bi rak'atin minha, tidak terakad ihram si masbuq, takbiratul ihram si masbuq bi rak'atin, masbuq dengan satu rakaat. Kalewat sabo rakaat ruhunya getegebi gamnya iadah, maka takbir tersebut tidak terakad. Nah, kenapa? Karena sejuzu tidak jatuh sekalian salat tersebut dalam berjamaah. Wa zahir kalam Ibnu Hajar, nya khilafiyah dalam madhab Syafi'i. Karena bicara fiqih kasering kita nyo pegah, bicara fiqih rentan terjadi khilaf. Yang sering-sering kita yang ungkapkan, tidak boleh kita yang dalam fiqih mengklaim diri paling benar. Ya, apalagi dalam masalah-masalah fiqih furu' yang memang rentan terjadi khilaf. Wa zahir kalam Ibnu Hajar annahu yakfi idraku jamaah walau bi juz'in minha. Jika ketika kita cek dalam kitab asal, kitab langsung Ibnu Hajar Tuhfatul Muhtaj, maka secara jelas panjang lebar beliau mengatakan yakfi idrakul jamaah walau bijuz'in minha. Salat iadah syaratnya berjamaah, tapi berjamaah tersebut tidak disyaratkan sekalian rakaat. Hanya syarat bandum rakaat secara berjamaah, malah satu rakaat pun tidak disyaratkan. Yang penting ada jamaah, walau bijuz'in, satu juzuk. Tentu akibat masalah, tasawur masalah. Seseorang yang melakukan salat iadah datang ke masjid, salat yang kedua, maka memperdapatkan jamaah di dalam masjid sudah rakaat terakhir, ka'bah tahiyyat akhir. Orang tersebut sudah salat, apakah boleh mengulanginya salat? Boleh, selama ada memperdapatkan jamaah.
Ketika jamaah yang diperdapatkan sedang tahiyat akhir, apakah boleh melakukan iadah dengan jamaah tersebut? Versi Ibnu Hajar, boleh. Kenapa? Karena ada memperdapatkan jamaah walaupun satu rukun takbir tahrum Allahu Akbar dalam berjamaah. Belum sempat duduk, imam salam, assalamualaikum. Maka versi Ibnu Hajar, sudah terakad jamaah, sudah terhitung jamaah walaupun satu juzuk. Baik dah pegah bumper rakaat, musabuh rakaat, hana-hana terus jamaah. Musabuh rakaat, hana merumpok jamaah. Cuma satu juzuk, satu rukun. Cuma takbiratul ihram yang diperdapatkan beserta imam. Apakah boleh iadah tersebut? Apakah sah? Menurut Ibnu Hajar, boleh. Sah. Nah, ini khilafiyah yang panjang lebar, yang cukup panjang, khilaf dengan berbagai macam alasan dalil para ulama. Karena ulama tersebut, mereka semua berdalil dan mereka tidak dengan akal pikiran mereka. Sebagaimana ungkapan Ibnu Ruslan dalam zubat beliau. Wal a'immah, para-para imam-imam kita, imam-imam madhab, ulama-ulama yang alim-alim, mereka semua atas petunjuk Tuhan. Wa syafi'iyu wa malikiyu wa nu'man wa ahmadu bin hanbalin wa sufyan wa ghairuhum min sa'iril a'immah ala huda wa ikhtilafu rahmah. Zubat Ibn Ruslan, Syafi'i, Malik, Nu'man bin Thabit yang mulia Abu Hanifah, Ahmad Ibn Hanbal, As-Sufyan Thuri, dan selain mereka itu, lain-lain lagi para ulama imam madhab yang alim-alim, mereka semua atas petunjuk Tuhan mereka. Wa ghairuhum min sa'iril a'immah alal huda, mereka semua atas petunjuk Tuhan. Wa ikhtilafu rahmah, khilafiyah para ulama rahmat buat getanya umat. Dalil sama, hadis sama, tapi memahaminya bisa berbeda. Itu namanya khilafiyah, karena tidak ada teks yang secara jelas. Maka para ulama berselisih pendapat dalam menggali, dalam mengistimbatkan hukum. Nah, itu bicara masalah fiqih. Dalam masalahnya iadah, Imam Ar-Ramli dan Imam Al-Qulyubi dalam kitab beliau mendukung pendapat Imam Ar-Ramli yang mengatakan syarat iadah harus full jamaah. Tidak boleh satu rakaat pun di luar berjamaah. Nyamanan sabah-sabah rakaat hanya masbu. Imam pun apabila salat secara iadah, makmum yang di belakang imam telat melakukan tahrum, imam sebagai iadah, seperti kejadian dalam hadis yang telah disebutkan tentang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sudah salat beserta Rasulullah, datang seorang laki-laki terlambat. Kan jelas orang agam tersebut tidak memperdapatkan jamaah. Pada waktu tersebut Rasulullah mengatakan, mayatasaddaq ala hadza, siapa yang mau bersedekah, bersedekah pahala jamaah di atas ini laki-laki, maka berdirilah rajulun, seorang laki-laki. Para ulama mengatakan laki-laki tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang kenapa? Dalam kasus tersebut Sayyidina Abu Bakar salat yang kedua, laki-laki tersebut salat yang pertama. Imam dan makmum satu iadah, satu kon iadah. Yang diketika imam sesuai yang melakukan salat sebagai iadah, karena salat yang kedua posisi imam, Allahu Akbar imam. Makmum di belakang tidak tahrum, terlambat.
lalai. Jika imam membaca Al-Fatihah atau malah sudah selesai Al-Fatihah, baru kita kebir imam makmum yang di belakang, maka imam tersebut tidak terangkat salatnya. Kenapa? Karena satu juzuk daripada salatnya sudah keluar daripada jamaah tanpa makmum. Yang menyedacok versi Ar-Ramli. Tetapi jika kita berpegang pada pendapat Ibnu Hajar, syarat melakukan salat iadah cukup ada jamaah. Cukup ada jamaah. Tidak disyaratkan jamaah tersebut mesti 4 rakaat secara full. Tidak. Boleh satu juzuk daripadanya. Yang versi Ibnu Hajar, zahir kalam Ibnu Hajar dalam Tuhfah beliau. Wala buddha fil jum'at min idrakir rakaat faqsar ma'al jama'ah. Ini sudah tersinggung, kata pernah tauraikan pada malam sebelumnya. Begitu juga pada solat Jum'at. Karena solat Jum'at juga termasuk daripada salat yang 5 waktu. Maka dibolehkan, disunnahkan untuk mengulanginya. Jadi ketika mengulangi salat Jum'at, menurut Ibnu Hajar, 1 rakaat memperdapatkan jamaah pada Jum'at yang kedua, maka sudah sah 1 rakaat. Tidak boleh di bawah 1 rakaat. Menyuat semayang 5 watir yang terlakukan iadah, tidak syarat memperdapatkan 1 rakaat. Yang penting ada jamaah, walaupun 1 juzuk. Tetapi kalau salat Jum'at yang tak iadah, kasusnya pada salat Jum'at, maka syaratnya menurut Ibnu Hajar 1 rakaat. Kenapa 1 rakaat? Karena syarat memperdapatkan Jum'at harus minimalnya jamaah memperdapatkan jamaah 1 rakaat dengan imam. Faman adraka rakaatan faqad adraka salat. Barang siapa memperdapatkan 1 rakaat, maka dia sudah memperdapatkan salat Jum'at. Kah jelas tolak ukur yang kagu dhabit dalam syariat, dalam hadis Rasulullah, untuk memperdapatkan Jum'at maka minimal 1 rakaat berjamaah. Yang menyomenan iadah juga sama. Jika seseorang mengiadah salat Jum'atnya, selesai salat Jum'at pada satu tempat, keluar pada pertengahan jalan, maka memperdapatkan satu masjid yang sedang melakukan salat Jum'at, maka disunnahkan, dianjurkan untuk mengulanginya. Jadi dengan syarat menurut Ibnu Hajar minimal 1 rakaat harus berjamaah. Berarti memperdapatkan Jum'at pada kali yang kedua imam sedang tahiyat akhir, maka versi Ibnu Hajar pula tidak boleh iadah, karena hanya memperdapat 1 rakaat. Menurut Imam Ar-Ramli, 1 rakaat pun tidak cukup. Mesti 2 rakaat. Iadah tersebut mesti full jamaah. Berarti menyebab kasus solat Jumaat yang diiadah, maka menurut Ar-Ramli juga sama. Mesti memperdapatkan salat Jumat tersebut 2 rakaat. Tidak boleh terlambat. Tidak boleh masbuk 1 rakaat. Ibnu Hajar minimal 1 rakaat, karena dengan 1 rakaat sudah memperdapatkan Jumat. Yang masalah khilafiyah antara Ibnu Ar-Ramli dan Ibnu Hajar. Wa qala khatib la budda min idrakir rakaat faqsar ma'al jama'ah mutlaqan fil jum'at wa ghairiha. Ada ulama yang lain, itulah Al-Khatib Asy-Syarbaini, empunya Mughni Muhtaj, beliau lain lagi. Apakah pada salat Jum'at atau lainnya, ataupun salat 5 waktu, syarat iadah harus memperdapatkan jama'ah 1 rakaat? Yang 1 rakaat harga mati, hanya tawarli, baru sah iadah. Salat iadah salat yang kedua
jamaahnya harus minimal satu rakaat Jumat atau bukan Jumat. Al-Khatib. Entah pendapat Al-Khatib bertabrakan madu dengan pendapat Ibnu Hajar. Dalam masalah apa madu? Dalam masalah Jumat. Dalam masalah salat lima waktu. Silap. Kalau masalah Jumat sepakat, karena Ibnu Hajar mengatakan syarat iyadah pada salat Jumat harus minimal satu rakaat. Tapi kalau selain Jumat, Maghrib, Isya, Subuh, selain Jumat, syarat iyadah tidak disyaratkan satu rakaat berjamaah. Yang penting ada jamaah, Ibnu Hajar. Khatib Al-Syarbaini tidak, mesti satu rakaat pula, sama seperti Jumat. Ar-Ramli mesti empat rakaat atau dua rakaat sempurna. Tidak boleh satu rakaat pun di luar berjamaah. Berarti dari masalahnya mutaakhirin dan para muhaqqiqin kalangan Syafi'iyah tak faham dari teksnya nalai pendapat dalam masalah syarat iadah tentang syarat jamaah pada salat yang kedua. Ar-Ramli mesti empat rakaat. Kalau solat empat rakaat, mesti per rakaat. Menyut semayang leher rakaat, mesti leher rakaat. Kalau solat dua rakaat, mesti dua rakaat. Tidak boleh masbuk satu rakaat pun. Ar-Ramli. Dan sependapat dengan Al-Quyubi. Ibnu Hajar, minimal kalau bukan salat Jumaat. Menyukkan buat salat Jumaat pada salat lima waktu, minimal harus ada jamaah. Walau bijuz'in minha, tidak mesti satu rakaat. Kalau pada Jumat mesti satu rakaat. Khatib Syarbaini satu rakaat apakah pada Jumat dan lain Jumat mutlaqan. Itu tiga pendapat. Dari tiga pendapat tersebut yang kesepakat harus berjamaah, yang sepakat harus salat iadah, salat yang kedua dilakukan secara berjamaah dengan syarat untuk sah iadah. Mesti berjamaah. Yang khilaf, khilafiyah pada letaknya pada masalah dabit ukuran jamaah. Apakah full jamaah syaratkan atau cukup satu rakaat atau boleh satu juzuk walaupun tidak mencapai satu rakaat. Itu terjadi khilafiyah. Lanjutan fi waqtin, dalam waktu iadah tersebut tidak boleh di luar waktu salat. Kalau salat zuhur yang kita iadah, ya mesti dalam waktu zuhur. Dalam masalah iadah buno yang jir ke masalah syaratnya mesti berjamaah, oleh Imam Qulyubi ada menguraikan satu kasus yang lain. Itulah qala Syekhuna Az-Ziyadi. Yang di dalam Al-Qulyubi, tambihun zahir kalam Ibnu Hajar wal Khatib. Zahir daripada pendapat Ibnu Hajar dan pendapat Khatib Syarbaini, annahu la tataqayyadu i'adatu bimarratin. Iadah tersebut apakah cukup satu kali, tidak boleh dua kali, sebagaimana solat jenazah tip tiga, tidak ada anjuran untuk mengulanginya. Iadah apakah sekali iadah sudah cukup, tidak boleh untuk melakukan iadah dua dan tiga kali. Oleh Ibnu Hajar dan Khatib tidak ada kait iadah tersebut, cuma satu kali. Apabila sudah melakukan iadah satu kali, datang jamaah yang lain iadah pula, ulang jamaah lah, ulang salat lah, apakah boleh? Khatib Syarbaini dan Ibnu Hajar boleh, silakan. Kenapa? Karena mereka memahami daripada hadis wa innahu lakuma nafilah, salat tersebut bagi kamu adalah sebagai nafilah, pahala lebih. Nafilah tersebut ya silakan, tidak terkait dengan satu kali.
Qala Syekhuna Ar-Ramli la tajuzul i'adatu illa maratin. Kalau Imam Ramli mesti satu kali, karena tidak ada contoh dua kali. Yang karena kejadian pada masa Rasulullah di Masjid Khif, kejadian pada solat subuh adalah satu kali. Dua tiga kali tidak ada warid. Ini menurut Ar-Ramli. Ibnu Hajar dan Khatib Syarbani memahami daripada hadis kata-kata fa innahu lakuma nafilah. Nafilah sebagai nilai tambahan, sebagai kesunahan. Maka ketika difahami kata-kata nafilah, maka silakan lebih daripada satu kali. Ya, ini terserah, ini khilaf para ulama. Wa qala Syekhuna Az-Ziyadi idza jara khilafu fi sihhatil ula walau madhhabiyan qawiya mudrakuhu jazat i'adatuha walau bil infirad idza ata bima yarfa'ul khilaf ka khuruj min himam sallafi. Ada i'adah tidak disyaratkan berjamaah. Buno pembahasan kita yang syarat i'adah melakukan salat yang kedua, salat ulangan sebagai kesunahan, maka syaratnya mesti berjamaah. Nah, di sini ada masalah salat ulangan tidak disyaratkan untuk berjamaah, boleh? Nyo pada masalah qala Syekhuna Az-Ziyadi idza jara khilaf fi sihhatil ula, apabila salat yang pertama tadi ada khilafiyah pada mengatakan sahnya, walau mazhabian, walaupun khilaf itu lintas madhab. Misal contoh yang didatangkan di sini ka khuruji min himam sallafi. Dalam mazhab Ahmad Ibni Hanbal, salat dalam sumur himam walaupun suci tempatnya maka tidak sah. Salat dalam palang mon tidak sah menurut Ahmad. Ketika seseorang salat dalam himam Syafi'i silakan. Tanya mazhab Syafi'i silakan. Tip syarat suci tempat pakaian ke makruh yang jelas. Kesah, nyo bicara aja sah ngahana sah. Sah. Syafi'i sah. Ketika seorang Syafi'i, orang yang menganut mazhab Syafi'i melakukan salat dalam himam dengan cukup dengan sempurna syarat dan rukun dalam mazhab Syafi'i. Hadap kiblat, tutup aurat, suci tempat, pakaian, badan, sah. Walaupun hukumnya makruh, sah. Tetapi ibadat orang tersebut khilaf antara mazhab. Ada mazhab yang mengatakan tidak sah. Itulah mazhab yang mulia Ahmad Ibn Hanbal. Oleh orang Syafi'i tersebut sekarang mengulangi salatnya. Debit dari palang mon, tamong lam masjid, lam menasah, salat ulang. Kenapa? Karena dia mafhum, tahu bahawa sembahyang buno nyoh na khilaf. Ibadat lun na ulama yang pegah hanasah. Ibadat lun buno na madhab yang pegah hanasah ibadat lun. Itulah mazhab Ahmad. Karena salat buno dalam palang mon, nyobah lun ulang dema dalam masjid atau di rumah atau di menasah, supaya itna ittifaq mandum madhab, mandum ulama pegah getanyo na temayang. Menyuruh temayang dalam palang mon hana tau ulang uro akhirat tengok. Nah ulama yang pegah getanyo hana semayang, hana sah.
Yang paling giat pagi ban, bersepakat ulama, berbandum ulama, pegah getanya sah salat. Itu paling afdal. Bukan kemestian. Yang bermesti, yang mebesti harus ibadat getanya harus ada ulama yang mengatakan sah. Harus ada ulama yang mengatakan sah. Nah, madhab getanya. Ibadat getanya katah menurut Imam Syafi'i. Yang kaglah kewajiban getanya. Walaupun nak madhab lain yang pegah nasah. Yang ada masalah. Cuma yang paling afdal kiban. Baik lagi yang cid. Yang paling afdal harus. Karena yang paling afdal. Ibadat yang kita lakukan sepakat ulama. Mensahihkannya. Mensahkan ibadat sepakat ulama. Yang paling afdal. Yang mesti. Ada ulama yang mengatakan sah. Yang baik bagi ban. Ibadat getanya hana ulama yang pegatah. Yang kamu jawab akhirat. Uro akhirat kamu balo. Hana gelah tanggungan. Hana gelah kewajiban. Kenapa? Karena ibadat yang kita lakukan semasa di dunia. Tidak ada madhab. Tidak ada ulama yang mengatakan sah. Makanya ulama sangat-sangat mewaspadai talfiq dalam ibadat, mencampur adukkan mazhab dalam satu ibadat. Kenapa? Karena membawaki kepada ittifaq ulama mengatakan tidak sah salat. Syafi'i tidak sah, Hanafi tidak sah, ketika dinilai oleh Imam Malik juga tidak sah.

sepengetahuan ulun tuan yang mengatakan tidak sah salat dalam himam adalah Yang Mulia Ahmad Ibn Hanbal. Nyan ulama yang pegah hana sah salat fil himam. Kah, orang Syafi'i sah. Walaupun sah, tapi kah khilaf, ada ulama yang mengatakan tidak sah. Maka Syafi'i tersebut mengulangi salatnya di tempat yang lain. Kerle lampa lamon gua rumah temayang kat kenapa kan supaya ittifaq pendapat gobnya na temayang nyana gulang lim menurut Ahmad gonya hana temayang lom belum salat ya jadi kekun tu pengulangan salat yang kedua khuruj untuk keluar daripada khilaf walau mazhabian walaupun khilaf lintas mazhab bahan ulang tema semayang nyat pengulangannya karena tujuan ulang untuk keluar daripada khilaf pengulangan salat yang kedua tersebut tidak disyaratkan berjamaah kasus yang sedang saya uraikan buno nyo syarat iadah mesti jamaah kalau Syekhuna Aziyadi apabila iadah tersebut untuk keluar daripada selisih pendapat ulama maka tidak ada syarat kewajiban mesti berjamaah yang kala Syekhuna Aziyadi makanya seperti yang sudah pernah saya sampaikan ibadat yang kita lakukan semampu kita semampu kedanyo segala kesunahan-kesunahan yang na dalam mazhab kedanyo Syafi'i semampu kedanya jangan ditinggalkan apakah dalam wudu dalam salat kesunahan-kesunahan walaupun itu bukan syarat bukan rukun jangan ditinggalkan kenapa? Karena kesunahan dalam mazhab kita boleh jadi itu wajib dalam mazhab yang lain baca basmalah sunahan wudu mudmadah istinsyak menggosok-gosok anggota taslis menigar-nigarkan menyapu sekalian kepala atau rubuk seperempat kepala itu dengan kesunahan-kesunahan yang khilafiyah mazhabian basmalah wajib menurut Ahmad mudmadah istinsya wajib menurut Ahmad atau Malik gosok-gosok wajib menurut Malik membasuh sekalian kepala wajib menurut Malik seperempat kepala wajib menurut Hanafi mualat wajib menurut Imam Malik jadi segala kewajiban yang wajib-wajib dalam mazhab di luar Syafi'i Imam Syafi'i sangat menghormati pendapat di luar mazhab beliau pendapat orang lain sehingga gepegot kaedah yang kah masyhur khuruj minal khilaf mustahab keluar daripada khilaf itu disunnahkan sangat dianjurkan bagaimana keluar daripada khilaf walaupun menurut getanyo hana wajib tapi terlakukan karena na ulama yang mewajibkan makanya sering tak dalam kitab-kitab Syafi'i kenapa disunnatkan taslis khuruj min khilaf man aujabahu karena keluar daripada khilaf orang yang telah mewajibkannya sangat-sangat sering dijumpai dalam fiqih madhab Syafi'i khusus dalam fiqih madhab Syafi'i kembali kepada permasalahan iadah karena keluar daripada khilaf maka tidak dianjurkan tidak diwajibkan maksudnya tidak disyaratkan mesti berjamaah seperti orang mengulangi salatnya yang kedua karena salat yang pertama melakukannya fil himam dalam palang mon dalam sumur itu pendapat itu yang diuraikan dalam khasyah al-Qulyubi khalas syekh at-tablawi wa ghairu kalmazani min a'immatina tajuzu i'adatu kathar min maratin wala yataqayyadu bi'adadin wala bi'jama'atin ada berbagai pendapat ulama tidak dikaitkan iadah tersebut daripada satu

0: boleh dua, boleh tiga. Tapi yang paling kuat dalam masalah tersebut adalah khilaf. Khilaf, tapi tuh yang kuat karenanya masalah khilaf Ibnu Hajar dengan Ar-Ramli. Karena ada sebenarnya ulama mengatakan jika terjadi khilaf antara Ibnu Hajar Ar-Ramli, maka silakan dipilih. Walaupun ada ulama mengatakan didahulu pendapat Ibnu Hajar. Ada ulama yang lain mengatakan mendahulukan pendapat Ar-Ramli. Ada pula mengatakan bila khilaf Ibnu Hajar dan Ar-Ramli, maka silakan dipilih dua pendapat tersebut. Cukup sekian, lebih dan kurang luntuan lakimah. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan

0: ada ya.
1: Pak, bapak, bapak.
2: Apaan sih, Bu? Ganggu aja.
1: Pak, pak, hemat air sih, pak. Jangan buang-buang air. Sekarang ini kan masih musim kemarau, pak.
2: Bu, ibu, emangnya bapak nyemplung di bak apa?
1: Bapak ini loh, kalau diomongin kok jawabannya yang ngelantur aja sih, pak.
3: Air menjadi sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia. Air menjadi potensi alam yang paling besar untuk kehidupan dan alam semesta. Tanpa air, manusia tidak bisa menjalankan kehidupan dengan sempurna. Untuk itu, mari berhemat air dan manfaatkan air seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Bandar Lampung.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa mau galau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Hanya ada generasi-generasi seperti ini.

Gimana jadi?

0: muda kan.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
1: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
3: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Widih. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: lagu. Lagu Maggie.
1: Mungkin kita sering berpikir bagaimana cara melindungi terumbu karang. Terumbu karang adalah ekosistem yang unik, kaya kandungan biologis dan kompleks. Saking kompleksnya sampai kadang-kadang disebut sebagai hutan hujannya lautan. Polusi, penyakit, spesies yang invasif dan juga turis yang sering rusak dapat membuat mereka juga rusak. Penurunan jumlah serta kualitas terumbu karang dapat mengguncang kestabilan ekologi dunia dan pada akhirnya berdampak negatif pada perekonomian. Terumbu karang mengendalikan jumlah karbon dioksida di dalam lautan. Nah, inilah yang membuat terumbu karang amat sangat begitu penting terhadap rantai makanan. Dan ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membantu melindungi terumbu karang. Di antaranya adalah menjadi turis yang bertanggung jawab. Hindari menghantam atau menyentuh terumbu karang. Jangan memancing atau berlayar dekat terumbu karang. Jangan membuang sampah sembarangan di pantai atau di laut. Lakukan kegiatan snorkel dan menyelam dengan sangat hati-hati. Dan yang terakhir, untuk Anda yang sebagai turis atau juga pengunjung lautan, Anda bisa memilih hotel yang mendukung kelestarian alam. Nah, mudah bukan? Mari kita jaga laut kita.
0: Yang pertama nasyid itu bang, gak seperti...

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman produang, beberapa single-single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan suasana malam kamu masih bareng saya Ramar Akbar ya, teman produang yang menemani suasana malam kamu hingga sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan, info-info aktual juga kami coba temani ya suasana malam kamu. Info kali ini dari luar negeri, dari Amerika Serikat. Seperti diberitakan, pesawat pengebom Amerika Serikat B-52 yang jatuh ternyata pernah digunakan dalam berbagai konflik. Mulai dari Perang Vietnam, Teluk Persia, Irak, Afghanistan, dan yang terbaru di Iran. Dikutip dari Washington Post, pesawat B-52 Star Fortress jatuh di pangkalan udara Edwards, California. Kecelakaan itu, pendengar, terjadi sesaat setelah pesawat lepas landas pada Senin 15 Juni pagi waktu setempat. Perwira senior Angkatan Udara Amerika Serikat, Kolonel James Haynes, mengatakan bahwa pesawat B-52 sedang melakukan misi uji coba. Ia menggambarkan kecelakaan itu sebagai peristiwa tragis. Adapun 8 korban tewas mencakup tentara, warga sipil, dan kontraktor pemerintahan. Haes juga menambahkan, butuh waktu beberapa bulan untuk menentukan penyebab kecelakaan tersebut. Seusai kejadian, pangkalan udara langsung ditutup dan semua pesawat yang datang dialihkan. Diketahui B-52 adalah pesawat pengebom jarak jauh yang telah digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat sejak tahun 1950-an. Dengan jangkauan tempur hingga 8.800 mil, pesawat ini mampu membawa muatan nuklir hingga satu unit pesawat B-52 mencapai harga satu unit pesawat B-52 mencapai $85 juta atau setara 1.505 triliun rupiah. Teman produa, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nantinya kami akan hadirkan info-info yang lain kembali ke ruang dengar kamu ya teman produa, yang pastinya untuk menyemangati suasana malam kamu. Lagu-lagu hiburan coba kami hadirkan kembali, tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: saja. Hal-hal seperti...
1: Tahukah kamu kalau air laut itu bisa menyembuhkan luka karena kandungan garam di dalam air laut?

Tahukah kamu kalau air laut itu bisa menyembuhkan luka? Karena kandungan garam di dalam air laut memiliki sifat antiseptik alami yang bisa membantu membunuh bakteri. Jadi, gak heran kalau kebanyakan orang zaman dulu sengaja merendam lukanya di laut untuk mempercepat penyembuhan. Gak hanya itu, udara di laut juga mengandung ion negatif yang bisa memperbaiki suasana hati dan kualitas tidur. Makanya, setelah kita main ke pantai, badan biasanya terasa lebih rileks dan pikiran jadi lebih tenang. Namun, laut yang bersih tidak datang begitu saja. Laut bisa menyembuhkan kalau kita juga bisa menjaganya. Sampah plastik, limbah, dan polusi bisa merusak ekosistem laut dan juga merampas manfaat alami yang bisa kita nikmati.

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Teman Pro 2, beberapa single liburan baru saja kami hadirkan kembali ya ke ruang dengar kamu. Dan untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitas kamu, tetap semangat. Dan sebelum kami hadirkan kembali lagu-lagu hiburan, kami coba kembali ya menghibur suasana malam kamu nih teman Pro 2 dengan kembali menghadirkan info-info aktual. Kita beralih ke dunia bola ya. Seperti diberitakan, klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan punya target transfer baru di musim panas ini. Setan Merah dikabarkan berminat untuk memboyong pemain timnas Belanda, Crescencio Somerville. Somerville merupakan salah satu pemain yang dipanggil Ronald Koeman dalam membela timnas Belanda di Piala Dunia 2026. Ia dipercaya menjadi starter saat tim Oranye berhadapan dengan tim Jepang baru-baru ini. Di laga itu, Somerville tampil mengesankan, ia berhasil mencetak 1 gol bagi timnas Belanda di laga tersebut. Meskipun ya teman Pro 2, pertandingan itu berakhir tanpa pemenang dengan skor 2-2. The Athletics melaporkan bahwa Somerville ternyata dipantau oleh Manchester United. Setan Merah dikabarkan berencana untuk mengangkut sang winger seusai Piala Dunia 2026 nanti. Dan kabar lain, menurut laporan tersebut, Manchester United juga tertarik untuk merekrut Somerville. Mereka merasa pemain 24 tahun itu bisa memberikan dampak yang positif bagi lini serang mereka. Selain itu teman Pro 2, karena tampil epik di Piala Dunia, Somerville juga tampil epik bersama West Ham di musim lalu. Ia berhasil mengemas 7 gol dan 5 assist bersama West Ham di musim lalu. MU juga menilai sang winger bisa jadi opsi bagus di lini serang mereka. Karena MU saat ini kekurangan winger kiri. Ia semakin terlihat menarik karena Somerville juga bisa bermain sebagai sayap kanan. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Dan kita nggak tahu ya, nah apakah nanti Somerville bisa berlabuh ke MU di musim panas nanti. Dan kita pasti akan tunggu kabarnya.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

0: Tuh, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Muda FM. Kamu tahu nggak? Hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka

membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

0: find me.
1: Kalian pasti pernah kan ninggalin botol plastik berisi air di dalam mobil yang terpancar sinar matahari, dan abis itu langsung diminum. Hati-hati, air itu bisa tercemar mikroplastik. Karena panas matahari yang menyengat bisa bikin partikel plastik larut ke dalam air. Secara nggak langsung, kita minum partikel yang bisa nyangkut di organ tubuh. Jadi, mulai sekarang, jangan tinggalkan botol plastik di tempat panas. Agar lebih aman, bawa botol isi ulang dari rumah. Karena yang tampak jernih, belum tentu bersih.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: 92,6 MHz program 2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2. Beberapa single-single hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Dan mengantar kita pada pukul 22 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, coba kami temani kembali ya lagu-lagu hiburan nanti setelah satu informasi coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Info masih dari dunia bola. Klub Liga Inggris Manchester United nampaknya masih penasaran dengan sosok Mark Casado. Setan Merah dikabarkan akan kembali mendekati pemain Barcelona itu di musim panas ini. Casado merupakan salah satu pemain asli didikan Akademi Barcelona. Ia berhasil menembus tim utama El Blaugrana saat masih berusia sangat belia. Namun Casado mengalami situasi yang sulit karena ia sulit bersaing di tim utama Barcelona. Alhasil di musim panas ini, ia mulai mempertimbangkan untuk mencari klub baru di mana ia bisa bermain dengan reguler. Dilansir dari Telltimes, MU ternyata masih memantau situasi Casado. Tim berjuluk Setan Merah itu dikabarkan akan kembali mendekati sang gelandang pada musim panas ini. Di sisi lain, menurut laporan tersebut, perwakilan Manchester United baru-baru ini menghubungi agen Casado. Mereka mulai mengajak sang gelandang untuk bergabung di Old Trafford di musim panas ini. MU juga dikabarkan sangat menghargai talenta Casado karena mereka yakin pemain berusia 22 tahun itu berkembang jadi salah satu pemain terbaik dunia dalam beberapa tahun terakhir. Kebetulan MU saat ini lagi kekurangan gelandang pasca ditinggalkan Casemiro, dan mereka juga berpotensi ditinggal dari Manuel Ugarets. Alhasil ada beberapa slot di lini tengah, mereka juga bisa diisi oleh Casado di musim depan. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain untuk menemani suasana malam kamu. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hidup di dalam karakter yang luhur sehingga kita bisa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari mendengar Pro 3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda hingga nanti jam 7.05 waktu Indonesia Barat di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026.

yang sering disebut adalah Spanyol, kedua adalah Prancis. Ya, dua negara itulah. Lalu juga ada Brazil, ada Argentina, dan sebagainya. Tapi frekuensi yang sering disebut adalah Spanyol juga.

Dembele dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format tiga gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda dan bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat maju dari edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya. Gimana?

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Minta waktu untuk menyampaikan sesuatu hal berkenaan dengan apa yang dihasilkan selama kunjungan beberapa hari Pak Rosan selaku Menteri Investasi sekaligus sebagai CIO.
2: CEO
1: Danantara yang baru saja tadi beliau setelah mendampingi Bapak Presiden menerima kunjungan Presiden Jerman, beliau melaporkan hasilnya dan pada kesempatan sore hari ini ingin langsung disampaikan kepada seluruh kawan-kawan. Untuk lebih detailnya kami persilahkan Pak Rosan.
2: Terima kasih Pak Mensesnek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Pertama-tama terima kasih Pak Mensesnek atas waktu yang diberikan dan juga kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir. Izinkan saya melaporkan pertemuan saya dengan Bapak Presiden. Saya melaporkan dalam kesempatan ini karena memang saya baru pulang dari New York, penutupannya di New York dua hari yang lalu. Jadi memang kami di Danantara melakukan kunjungan ke beberapa negara sejak dimulai tanggal 3 Juni.

dan juga di New York. Memang kalau di New York itu yang saya pimpin secara langsung. Nah, dalam kesempatan ini kami melakukan roadshow di beberapa negara itu karena pertama adalah dalam rangka kita dan antara setelah mendapatkan rating dari baik dari Moody's, S&P dan juga Fitch, kita ketahui bersama bahwa dari Moody's kita dan S&P kita mendapatkan rating sama dengan rating pemerintah Indonesia atau sovereign rating. Nah, investment yang di mana itu adalah investment grade. Dan memang sebelumnya kami juga sudah pernah mendapatkan rating kalau dari Pevindo itu juga mendapatkan rating yang tertinggi atau triple A. Nah, oleh sebab itu setelah kami mendapatkan rating yang di mana rating kami sama dengan sovereign rating.

Rencananya kami ingin menerbitkan pada waktu itu kurang lebih 1 billion US dollar, 1 miliar US dollar. Nah, setelah kami melakukan roadshow di beberapa negara itu, dan kami sampaikan juga kebijakan-kebijakan policy dan investasi dari Danantara lakukan, alhamdulillah saya boleh laporkan responsnya itu sangat baik. Kami juga sangat cukup surprise, termasuk juga bank-bank kami, kami dibantu oleh baik oleh Mandiri Sekuritas, oleh Citigroup dan juga oleh HSBC. Responsnya itu boleh

yang capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar yang

awalnya tadinya kami diindikasikan karena keadaan memang juga sedang apa, pada saat itu memang pasar modal kita sedang turun, kemudian mata uang kita juga kita sedang tertekan. Memang waktu itu banyak mempertanyakan timingnya juga, tapi kami ingin mengetahui market juga dan sekaligus ingin menyampaikan hal-hal kebijakan positif apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian dari apa perjalanan kami itu setelah book building yang tadinya kami perkirakan rate-nya di atas, mereka menyampaikan, banker kami itu menyampaikan di atas 6 bahkan 7 karena memang ada apa surat utang kita yield-nya itu kurang lebih di sekitar situ. Karena appetite atau book building atau penawaran masuk begitu tinggi,

investor terhadap Indonesia ini tinggi dan ini terbukti dan ini real ya. Dan ini real, kenapa? Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara. Dan ini real, karena banyak yang menyampaikan sama ini, oh tidak akan ada investasi apa, mau percaya kepada kita.

kalau bicara, kalau kita kan bicara, saya sebenarnya bicara statistik, numbers, dan fakta. Dan ini faktanya gitu yang ingin saya sampaikan. Bapak-bapak ini bilang, teman-teman media yang berkorban. Jadi, dan ini pun, di banyak media, termasuk juga salah satu yang di Bloomberg langsung menyatakan bahwa mungkin kalau ada ininya, dan antara sales debut, dollar bond, a win for Prabowo after Root. Jadi ini juga disampaikan di dalam Bloomberg dan juga ini saya quote aja salah satunya setelah kita closing. Ini yang menyatakan bahwa bond kita ini memang sangat sukses dilihat dari segi permintaannya, dilihat dari segi yieldnya yang relatif rendah gitu ya. Karena kalau mereka tidak percaya, pastinya mereka minta yield premium yang sangat tinggi. Ini tidak mereka minta yield, bahkan kita lihat yieldnya sangat-sangat kompetitif sekali. Nah, kemudian kita lihat ini juga 5 tahun, 10 tahun. Dan sebetulnya kami juga melihat kemungkinan bahwa nantinya rencananya kita kalau menerbitkan obligasi, kita akan lihat bisa sampai

tension geopolitik, geoekonomi itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu ini yang kita sudah lakukan dan saya sampaikan kepada Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan alhamdulillah dilihat oleh tidak hanya oleh dalam negeri tapi juga dilihat oleh investor luar negeri, ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya kalau kita mau raise obligasi, mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi dan ini juga menunjukkan kredibilitas dari baik dari Dirgantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga.

memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Oleh sebab itu rencana itu berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh ingin saya sampaikan sedikit, dari investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38% itu dari Amerika Serikat, 41% dari Eropa dan Timur Tengah, 21% dari Asia. Itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun, investornya 52% dari Amerika Serikat, 31% dari Eropa dan Timur Tengah, 17% dari Asia. Nah, ini memang boleh dibilang biasanya penerbitan obligasi dari Indonesia justru peminatnya kebanyakan dari

adalah dari Amerika Serikat 52%. Nah, oleh sebab itu yang ingin saya sampaikan bahwa kepercayaan market, kepercayaan

saya dan Antara dari jangka 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat-sangat terbuka apabila dan Antara ingin menerbitkan bond sampai yang 30 tahun. Nah, oleh sebab itu mungkin nilainya obligasi tadi sudah ada di papan. Obligasi 5 tahun senilai 750 juta dengan 5,35%, obligasi 10 tahun senilai 750 juta dengan tingkat bunga juga 5,95%. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan kami di beberapa negara dan alhamdulillah.

di dalam perjalanan itu. Mohon maaf, masih agak kecapean, masih agak jet lah sedikit. Tapi yang penting, alhamdulillah hasilnya sangat-sangat baik gitu. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan, dan ini direspons di banyak media juga sebagai, karena kalau dilihat, ini kan penerbitan obligasi pertama.

yang begitu tinggi, dan juga sekaligus ini kalau dibandingkan dengan obligasi sovereign wealth fund lainnya itu relatif sama atau lebih rendah dari segi yieldnya. Jadi ini membuktikan bahwa memang Danantara dalam hal ini mempunyai kredibilitas yang baik, dan ini tercermin dari obligasi yang mempunyai oversubscribe sampai lebih dari 3 kali. Mungkin itu dari saya. Kalau mau ada pertanyaan, kalau kita lihat memang beberapa hari

Dan kita ketahui ke percepatan ini atau penguatan baik pasar modal maupun rupiah kan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Ya, kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita lihat ini baik dari Bank Indonesia, kemudian juga swap agreement yang diberikan oleh China dan momentum pada saat kita roadshow ini kan sebenarnya keadaan masih lagi tidak bagus gitu. Tetapi begitu kita sampaikan dan ini korelasinya sebenarnya sangat kuat karena yang kita ketemu ini kurang lebih 122 investor dan mereka ini adalah yang berinvestasi di pasar modal kita di Indonesia ini juga. Nah, pada saat mereka melihat bahwa ternyata apa yang dilakukan dalam hal ini danantara dan juga kebijakan-kebijakannya ini membalikkan momentum yang tadinya persepsi yang ada itu persepsi yang mohon maaf mungkin tadinya mereka agak ragu-ragu mengenai ekonomi Indonesia mengenai kebijakan kita tapi setelah mereka lihat Indonesia kita merespon secara baik dan benar gitu ya dan yang paling penting yang kita lihat juga adalah

itu adalah seriesnya. Karena kalau kita lihat, kalau kami melihatnya selama ini kan sebetulnya ada lebih persepsi. Lebih banyak karena persepsi. Karena kalau kita lihat fundamental kita kan memang secara jangka menengah panjang juga sangat-sangat baik. Nah, bagaimana kita mencoba membalikkan persepsi momentum yang tadinya kalau kita bilangnya spiral down ini untuk kembali ke atas. Nah, momentum itu terjadi dengan series yang kebijakan-kebijakan policy yang diambil baik oleh pemerintah, dan kebetulan juga roadshow yang kami lakukan ini juga mendapatkan respon yang baik, terutama malah jadi dari investor dari Amerika. Gitu. Jadi kalau kami lihat ya, ini persepsinya sekarang alhamdulillah sudah ke tren positif, dan kita harapkan ya tentunya ini terus meningkat, dan kami meyakini ke depannya dengan kebijakan yang sangat baik, kebijakan yang terbuka, transparan, governance, dan open to masukan, inputan, ya insya Allah ini menjadi momen yang baik ke depannya, dan saya yakin momen ini akan terus terjaga ya.

terus naik lagi, that's very normal gitu. Jadi kalau para investor pasar modal di luar atau di dunia itu view-nya selalu long term, selalu long term. Mungkin kalau apa investor di dalam negeri terutama yang retail, mungkin kita lebih jangka waktu itu short term atau boleh bilang tradingnya intraday gitu ya, masuk hari ini bisa keluar. Tapi kalau investor luar, mereka view-nya langsung long term. Jadi mereka tidak melihat investasi mereka hari ini masuk, oh seminggu lagi itu kalau turun ya kita keluar, nggak seperti itu. Jadi mereka lihat oke, secara fundamentalnya seperti apa, oke, faktor teknikalnya pasti absen down-nya itu mempengaruhi, tetapi kalau dilihat policy kebijakan dan persepsinya itu positif, mereka akan apa terus melihat investasi ini untuk bisa berkembang ke depannya. Dan memang kalau kita lihat juga karena koreksi yang kemarin selama hampir berapa bulan ini hampir 36 atau 40% pasar modal kita, ini menyebabkan pricing dari perusahaan-perusahaan kita menjadi sangat-sangat affordable ya, sangat-sangat baik, sangat-sangat murah malah. Nah, oleh sebab itu ya kembali lagi pada pada hukum ekonomi, pada saat mereka melihat oh fundamental kita bagus, perbankan kita pertumbuhannya bagus, dividennya bagus, yieldnya bagus, harganya di bawah price to book-nya di bawah jauh di harga pasar, ya otomatis mereka juga melihat oh ini is time to buy gitu. Jadi kalau saya selalu melihatnya dan saya sampaikan di dalam dan antara, kita selalu lihatnya adalah long term approach gitu ya. Baik pada saat kita berinvestasi langsung, tidak langsung, dan yang paling penting adalah bagaimana kita selalu terbuka, menjaga governance dan transparansi, dan juga tentunya akuntabilitas kepada publik, karena itu yang penting, karena itu yang mempengaruhi persepsi yang ada kepada kita. Nah itu yang di antara yang kami jaga, dan mereka bilang

0: di Danantara, sehingga responnya juga menjadi sangat positif dari para investor di berbagai negara itu.
1: Terima kasih Pak Rosan. Sedikit menjawab tadi yang ditanyakan bahwa memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam satu dua minggu ini kita semua terus berupaya untuk memperkuat koordinasi, memperkuat kerjasama, dan terutama mengambil

persepsi pasar, dan apa yang disampaikan Pak Rosan sebenarnya adalah upaya yang sebetulnya bukan karena keadaan hari-hari ini. Jadi memang itu target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor, baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara. Itu sesuatu yang perlu kita patut syukuri, dan terima kasih Pak Rosan atas kerja kerasnya. Yang kedua, berkenaan dengan kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, perlu kami sampaikan bahwa selain Pak Rosan melaporkan mengenai hasil dari kunjungan kerja beliau, Bapak Presiden tadi juga

0: masyarakat. Pertama berkenaan dengan masalah deregulasi. Yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita. Supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO dan Antara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi. Di satu sisi, industrialisasi dan hilirisasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap barang-barang impor. Yang kedua juga pada akhirnya kita berharap produk yang kita hasilkan dari proses hilirisasi dan industrialisasi tadi dapat memberikan nilai tambah yang itu membawa penambahan kekayaan bagi bangsa dan negara kita. Jadi itu juga dua hal yang tadi ditekankan oleh Bapak Presiden untuk bisa dipercepat selain mengenai mulai tumbuhnya kepercayaan investor asing terutama terhadap global bond yang diberikan dari Antara. Yang terakhir yang tadi tidak kalah penting di dalam berdiskusi dengan Bapak Presiden bahwa apapun itu tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah kami selaku pemerintah, mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Dinamika olahraga
2: dan Farhan Khalid berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan. Luar biasa penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

concern ya mengenai global bond atau investasi portofolio yang lain yang dirilis oleh government dan ternyata mendapat respon dari domestik sama foreign investor.

0: di sektor mana sih yang dirasa paling menarik nih buat Lirikan Dunia?
1: Sampai dengan saat ini kalau kita lihat data dari foreign direct investment ya, FDI yang ada di BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal kita, itu yaitu sektor yang terkait dengan pertambangan atau mining ya. Nah memang ini inline dengan program besar pemerintah kita, yaitu program hilirisasi, di mana yang ingin di

Indonesia seperti di Kalimantan, kemudian di Sulawesi dan juga di Maluku, yaitu sektor yang related dengan yaitu sektor pertambangan. Dan watak atau karakter investasi di sektor hilirisasi ini memang long term, ya, artinya jangka panjang. Dan sebagian itu sifat investasinya setahu saya, terutama dari China ya, itu sifatnya turnkey project. Turnkey project itu adalah sifat investasi di mana investor asing itu datang ke Indonesia bukan sekedar menanamkan modal, tapi juga membawa teknologi, membawa apa namanya engineer-engineer dan sebagainya. Untuk di tahap awal itu mereka mengerjakan

dimasuki oleh foreign direct investor itu misalnya sektor kesehatan, ya sektor kesehatan. Karena investor asing tahu bahwa apa namanya kebutuhan atau kesadaran masyarakat Indonesia untuk hidup sehat itu semakin meningkat. Makanya kita bisa lihat banyak sekali apa ya produk-produk itu yang related dengan healthy sektor atau sektor kesehatan. Bahkan beberapa apa namanya daerah itu sudah mengembangkan rumah-rumah sakit yang sifatnya itu internasional standar. Contohnya di Bali, ini di Bali itu kan nanti dibangun rumah sakit berskala internasional sehingga apa namanya pasien dari Indonesia itu tidak harus mengecek kesehatannya itu ataukah medical check up itu harus ke Penang atau ke apa namanya ke Singapura gitu. Itu salah satu. Dan masih banyak lagi sektor-sektor

itu kurang lebih 26%. Which is kan kalau kita setahun kan itu kan 100%. Nah, yang betul-betul sudah target itu yang apa namanya investasi langsung.

gini Pak Rian, kalau tidak salah ya, mungkin boleh saya dikoreksi. Ada target kumulatif waktu di awal tuh sekitar 13.032 kalau tidak salah.

Ya. Jadi begini, itu target yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan investasi langsung baik PMA atau PMDN itu sepanjang tahun naik terus. Dan naikannya tuh saya lihat

0: satu turbulence, mm-hmm. kemudian apa namanya uncertainty, ketidakpastian, yeah. yang ketiga nyatu novelty atau hal-hal yang serba baru, kebaruan-kebaruan.
1: Oke. Okay. Okay. Ya, ini menjadi sangat penting ya. Gitu. Yang terakhir apa?
0: Hmm. Yang terakhir ambiguity.
1: Ambiguity. Okay.
0: Ambiguity.
1: Beberapa hal menjadi ambigu begitu ya. Nah,

kapital intensif, tapi juga ada labor intensifnya atau padat karya. Karena jumlah rekrutmen tenaga kerjanya itu meningkat, akan bertambah. Sektor tambang itu kan termasuk padat karya juga, banyak menyerap tenaga kerja. Tetapi ini nggak cukup, harus diperluas di sektor-sektor yang lain. Kalau nggak salah, misalnya Presiden punya

si percentage point-nya itu kurang lebih 54%. Ini kita nggak bisa selamanya seperti ini, Mbak Rizky. Saya punya pemikiran, kalau kita betul-betul mau menjadi negara maju, advance ekonomi di 2045, itu maka pelan-pelan harus ada semacam perencanaan besar ya, bagaimana kita pelan-pelan menggeser penopangan konsumsi rumah tangga itu kita geser dengan investasi, baik itu investasi domestik maupun investasi asing. Di kita negara-negara maju ya, entah itu Korea, Jepang, kemudian China.

0: ini supaya ekonomi Indonesia menjadi kuat. Silakan.
1: Satu ya, saya ingin mengandalkan sampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu betul-betul memiliki perhatian yang baik. Ini ceritanya kan bagus, kita jualan obligasi pemerintah dan ternyata dunia luar investor asing merespon dengan positif. Nah, tolong ini dipublish atau dikomunikasikan ya dengan baik bahwa ini adalah salah satu dari bagian kecil kinerja pemerintah. Oke. Yang kedua,

Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Hasya mengusulkan anggaran sebesar 88 miliar rupiah untuk pemulihan ekonomi pasca bencana di Aceh.

alokasi anggaran khusus untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah terdampak. Untuk itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rizky Harsya mengusulkan

0: experience lah. Bahkan kalau bisa lebih banyak programnya daripada manajemennya.
1: Ia juga menekankan pemerintah perlu memperhatikan secara serius pengembangan sektor ini, termasuk melalui dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya,

Informasi Yatua melalui portal resmi kami di RRI.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X.

2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah.

lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi tambah dua pemain senior di lini belakang, Kaidu Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Nasional.
1: Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Prancis versus Senegal, di mana pertandingan ini menjadi menarik ya, karena sebelumnya Prancis ini juga pernah kalah kalau kita lihat di panggung internasional, ya ini pada laga pembuka Piala Dunia 2002 gitu ya. Apakah nasibnya akan sama atau kalau nanti berbeda, atau ada kejutan lain dari Senegal? Karena kalau kita lihat beberapa analisis dan juga yang banyak yang menjagokan, ini menjagokan Prancis. Apakah Anda juga menjagokan Prancis atau Senegal? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Opan Lamaran. Dan Bung Opan, salam olahraga.
2: Salam olahraga
1: pilihan. Gimana Bung Opan? Ini kayaknya di pertandingan banyak yang menjagokan, juga banyak juga yang meleset-meleset, karena di Piala Dunia ini banyak juga kejutan nih, di apa yang tidak dijagokan justru mendapat apa memiliki perlawanan sendiri. Bagaimana dengan Prancis versus Senegal?
2: Ya, Prancis Senegal di grup ini adalah salah satu dari masih sedikit pertandingan yang menarik ya di minggu pertama ini.

0: orang bertahan pada saat itu menghadapi Senegal. Nah, tapi semua ironi bagi Prancis.
1: Kalah ya.
0: Sebagai Jeko menang adalah Senegal. 1-0 mereka di final. Datang ke Korea sebagai juara bertahan setelah mereka juara di jadi tahun 1998 ya.
1: Yeah.
0: Nah, yang tidak kira menarik dari dua penyebab tadi adalah bahwa ini adalah pertandingan di mana bintang-bintang Senegal, kemudian Senegal adalah salah satu negara Afrika yang dikoloni oleh kerajaan Prancis yang lama ya,
1: yeah.
0: Sehingga

Chicago juga pada saat itu, dan juga pemain-pemain lainnya. Nah, alasan-alasan inilah yang membuat pertandingan dini hari nanti antara Persija dan

tidak suatu pertandingan. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa kekuatan Senegal saat ini adalah merupakan kekuatan terbaik dalam sejarah sepak bola mereka. Bahkan disebut-sebut

0: lolos. Kemudian mereka juga tampil seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa mereka tampil sebagai juara di Piala Afrika 2025. Nah, semua pembuktian ini menunjukkan bahwa negara bukanlah tim yang bisa disebut akan mudah dikalahkan oleh Prancis. Tapi saya yakin bahwa tampil ini tidak kalah serunya seseru antara Maroko dan Brasil ataupun antara Jepang dan Belanda.
1: Oh ya.
0: Ya,

memberikan tempat terhormat dalam menghadapi tradisi ini hari nanti. Nah, selain itu kita juga terus tahu bahwa Senegal masih terkuat oleh barisan pemain yang sudah memperkuat mereka sejak Piala Dunia Rusia 2018. Kemudian mereka juga sudah bermain bersama-sama melanjut ke 2022 di Qatar, walaupun pada saat itu mana tidak ikut, tiba-tiba mereka dipulangkan. Kemudian mereka masih tetap itu bermain, adanya sedikit perubahan menjelang di 2022 ini. Nah, hal yang sama juga terjadi pada pasukan Prancis. Mereka bahkan tetap dilatih oleh Didier Deschamps setelah lawan sepak bola mereka sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian sebagian besar pemain yang bersama mereka yang memperkuat tim ini juga sudah bermain bersama sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian mereka juara pada saat itu, kemudian terlanjut

0: mendukung ini, bagaimana?
1: Ya, sedikit banyaknya tentu cuaca yang panas lebih berpihak ke negara-negara yang memang biasa suhu panas ya, negara di negara-negara kawasan Asia bagian selatan, kemudian Afrika khususnya. Tapi jangan lupa bahwa penyelenggaran Piala Dunia ini memang setiap 4 tahun diadakan di musim panas. Kecuali pada saat 2022 di Qatar itu diadakan di bulan Desember untuk menyiasati cuaca yang terlalu panas di Timur Tengah bisa diadakan di pertengahan tahun. Jadi setiap 4 tahun ini memang penyelenggaraannya di bulan Juni, di Juni ke Juni ya. Atau mungkin Juni-Juli antara Mei ke Juli lah. Itu adalah musim panas. Nah, kalau berbicara tentang Piala Dunia di 2026 di Amerika ini, setiap tim terutama dari negara-negara Eropa itu sudah hadir di sana 2 minggu. Sebelum rata-rata 2 sampai 3 minggu sebelum kick-off. Pertandingan pertama yang mereka lakukan di Amerika ataupun Meksiko dan Kanada.

ini kan tadi disinggung juga bagaimana nasibnya yang sama kayak Spanyol versus Tanjung Verde yang semuanya menjagokan Spanyol yeah. gitu ya, ternyata akhirnya imbang yeah. gitu ya. Apakah ini juga nanti yeah. Senegal berpotensi memberikan kejutan?

0: Galeri Prancis yang memang bermain dengan bintang-bintang terbaiknya.
1: Ya. Baik, Bung Aman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita

Lagu paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas.

0: Selatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Le Bleu Frenchies datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singer Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Prediksi Prancis versus Senegal di laga perdana Grup I Piala Dunia 2026

0: pastinya tentunya tahu dengan tim-tim mana aja yang memang mereka dukung secara penuh gitu kan.
1: Yeah.
0: Artinya rasa emosional itu tetap ada ketika tim mereka yang bermain itu mereka dukung dengan yakin gitu.
1: Jadi

0: atas kepala itu matahari,
1: yeah.
0: Tapi dengan sistem Piala Dunia yang ada hydration break-nya itu di menit 20, mm-hmm. saya rasa itu bisa menguntungkan bagi tim-tim yang tidak pernah bermain.

0: tapi tidak terlalu signifikan lah.
1: Oke, jadi tetap ya menjagokan Prancis ya kalau dari Bung Yosta.
0: Ya, secara statistik
1: juga ya.
0: Prancis banyak yang untuk diunggulkan gitu.
1: Ah, oke, baik. Jadi nanti mau nonton bareng di mana, Bung Yosta? Apakah di RRI Tarakan juga menyiapkan ya?
0: Iya, betul.
1: Bagaimana nih di

21 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar dan opini Anda atau prediksi Anda pada dini hari ini, pada tanggal 17 Juni ya, di hari Rabu, pada

0: sedang tuntutan hukum ya, di AFCON. Tuntutan hukum.
1: Makanya kan posisi sekarang kan statusnya masih Maroko kan?
0: Masih Maroko. Kalau misalkan menang, dibandingnya, maka akan mahkotanya nempel lagi.

0: belum sudah ada pendengar. Saya coba sapa dulu deh pendengarnya. Ada Pak Wibi di Makassar. Salam olahraga Pak Wibi.
1: Salam olahraga Jaya Bang.
0: Jaya.
2: Jaya.
0: Ya, silakan. Komentarnya. Prediksi.
1: Kalau saya itu tetap menjatuhkan kejuaraan dari Asia Afrika.
0: Dari Afrika.

Siap. Wah, ini bukan dari analisis kekuatan tim beberapa pertandingan terakhir atau 10 pertandingan terakhir.

0: Oke, baik. Saya terima lagi pendengar. Waduh, sudah mulai rame nih. Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, halo.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi. Salam olahraga. Jaya, silakan Pak Caswa.
1: Ini yang akan bertanding mana dengan mana sih?
0: Wah,

0: aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Akhirnya 2 Senegal, 1 Prancis, Pak Kadir di Jambi. Halo. Selamat dini hari, salam olahraga Pak Kadir.
0: Salam olahraga Jaya.
1: Jaya. Silakan Pak Kadir. Gimana kalau Pak Kadir?
0: Iya, saya juga selain daripada tim yang saya dukung, saya lebih ke pemainnya ya.

0: dan Pak Pedes. Gitu.
1: Oh, oke, makasih Pak Kadir. Jangan-jangan fansnya Real Madrid. Pernah di PSG, nggak juara. Pindah lagi, PSG juara.

0: di era pemain kan bukan nomor satu ya. Luis Enrique juga seperti itu. Tapi yeah, ketika jadi pelatih mereka kan luar biasa bagusnya.
1: Mungkin karena di gelandang itu tengah itu bisa memotret lebih gede.
0: Poin-poinnya gede, tanggung jawabnya juga gede. Karena tugasnya adalah kalau timnya menyerang dia menyuplai ke depan, kalau timnya bertahan dia memotong serangan.
1: Nah,
0: itu dua tanggung jawab besar.
1: Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo, selamat ini hari, salam olahraga.
2: Salam olahraga.
1: Jaya, silakan Pak.

0: kali seri dan sekali kalah lawan Amerika.
1: Amerika, ya.
0: Jadi secara berbeda dengan Prancis ya. Prancis kan persiapan atau menuju Piala Dunia ini uji cobanya sangat baik gitulah dengan, tapi balik lagi uji coba tetap perlu uji coba. Auranya tetap berbeda gitu, dan

0: tuh, tapi tahan dulu ya.
1: Iya.
0: Dari Surabaya ada Pak Toto, halo. Selamat dini hari, salam olahraga.
2: Selamat dini hari, salam olahraga.
0: Jaya, silakan. Ya, Pak Toto, gimana kalau Pak Toto nih?
2: Kalau saya ini memang wajah-wajah baru harus muncul. Saya jago Senegal ini.
0: Wih, wah ini berarti 3-5 ya. 3

0: aja
1: Iya, Mas Alma.
2: Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, halo.
3: Halo.
2: Silakan, Pak Sarwi, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
2: Silakan.
3: Iya, kalau saya ini namanya cuma prediksi kan ya bisa juga.
2: Iya.
3: Ini karena kemarin-kemarin juga ternyata yang tidak diunggulkan juga. Kalau saya pribadi saya sendiri tetap mendukung Prancis.
2: Oke, menarik. Terima kasih, Mas Alwi.
3: Mas Prancis.
2: Oke, baik. Bu Indra di Cirebon. Tahan dulu ya, Bu Indra loh. Selamat tinggal. Ya,
4: selamat tinggal, Pak Jan Nugroho.
2: Iya, ada Bung Espen juga.

0: kalian buka.
1: Oke, baik. Ya, ini pengalaman atau sejarah kelamnya ya rapat merahnya Prancis ketika berhadapan dengan Senegal tahun 2002 kalah 0.

0: misalnya tidak kalau Mesir di masa lalu ya bagusnya ya. Tapi kalau sama Maroko masih kalah secara pencapaian. Kalau pencapaian kan sampai semifinal ya.
1: Iya, iya.
0: Sedangkan Senegal 16 pertama
1: saja. Baik, apakah akan ada sejarah dalam setiap Piala Dunia? Pasti ada sejarah-sejarah. Saya ingat banget ya, Brazil kalah telak banget, itu sedih banget rasanya. Itu sejarah yang aduh, gimana ya?
0: Saya boleh flexin dikit ya.
1: Apa?
0: Saya di sana, Bang.

0: Terima kasih itu banyak. Itu kelihatan banget orang sana itu sedih, sebel, marah
1: menjadi satu gitu ya.
0: Lempar-lemparan.
1: Enggak kewas ya. Dan ya, ini juga terjadi di Piala Dunia kemarin. Brazil juga akhirnya tidak terlalu impresif ditahan imbang.
0: Iya.
1: Apakah tim-tim unggulan, tim-tim besar juga senada nih, kecuali Jerman ya, juga senada. Spanyol juga ditahan imbang. Swiss juga demikian. Nah, ini banyak banget. Jangan-jangan Prancis juga mengalami hal serupa. Padahal, koreksi saya jika saya salah lagi, bahwa Prancis itu termasuk tim tersubur. Dalam 9 pertandingan terakhir itu selalu mencetak skor. Depannya itu tajamnya minta ampun.
0: Iya.
1: Walaupun catatannya kebobolan juga. Jadi nggak ada clean sheet gitu dari Prancis. Gimana gitu?
0: Iya, yang pasti ini adalah

0: banyak bawa bola tuh, golnya banyak
1: iya,
0: tapi
1: iya.
0: Berarti pemain belakang ini menjadi PR juga
1: dan
0: bagi Deschamps.
1: Salah satunya Konde katanya sempat kurang fit kan.
0: Iya.
1: Konde, tapi bisa dimainin, ini dimainkan.
0: Oh, dimainkan.
1: Oke. Ternyata Olise jadi cadangan ya.
0: Olise cadangan.
1: Iya, Olise cadangan.
0: Wah,

0: dimain karena saya pikir cedera. Ternyata enggak ya. Kemarin tuh sempat ketika latihan tuh pulangnya dulu.
1: Kalau yang update itu semua pemain Senegal oke.
0: Oke ya.
1: Oke.
0: Iya. Oh, jadi memang untuk dijaga kondisi fitnya mungkin gua ya. Jadi kemarin tuh kabarnya sempat latihannya tuh sesi latihannya dia ke ruang ganti duluan lah gitu ya.
1: Iya.
0: Dikabarin. Jadi isunya wah jangan-jangan cedera nih gitu.
1: Iya, betul.
0: Media yang nulisnya gitu.
1: Yang pasti ini bisa buat ngecoh lawan.

0: karena Brazil itu sampai gak berkutik beberapa kali penetrasinya jaga.
1: Iya, jadi dia itu baru bulan Mei menjadi bagian dari tim Maroko.

0: Jadi beberapa kali penyelamatan, lalu juga pertahanan maupun Mendy. Mendy juga ternyata main ya?
1: Iya, dimainkan.
0: Dimainkan ya. Wah, ini sepertinya emang sengaja untuk mengecoh lawan ya. Beberapa isunya banyak yang cedera ataupun sakit punggung dan sebagainya. Ternyata

0: Saya sih 3-1 ya. Prancis 3, Senegal 1.
1: Ay.
0: Agak ngawur aja saya.
1: Wah, ini
0: based on seminggu yang lalu ya.
1: Oke. Okay.
0: Belum deadline day buat FIFA ya, di prediktor.
1: Iya. Ada atmosfernya kan? Ya, suasananya baik dan

negara besar, negara-negara favoritnya justru tidak tampil impresif, tidak bisa meraih poin penuh ya, harus berbagi poin, banyak yang seri kecuali negara seperti Jerman karena menangnya cukup besar, tapi lawannya juga mungkin di atas kertas ya tidak terlalu gimana-gimana juga. Tapi sekarang kita akan segera menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk menghadirkan laporan pandangan.

saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Senegal.

kapten kesebelasan dari Senegal di sana tadi. Nomor punggung 15 itu menguasai bola, Kevin Diata sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawan yang bebas. Ada nomor punggung 5 di sana, masih berada kan di sektor sebelah kanan berbahaya. Lepaskan umpan itu dari Kota Melati. Oh, sundul saja atau dihalau oleh Theo Hernandez tadi, barisan pertahanan.

dari tadi datang lagi mencoba Kylian Mbappe mengontrol bola, namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih Senegal dapat menguasai bola, menempelkan serangan dari Prancis tadi di sebelah kiri, namun terjadi pelanggaran tadi bagi badan nomor punggung 10 dari Senegal, Sadio Mane. Benturan tadi salah satu pemain Prancis nomor punggung 14

Vitus Conde, datang lagi bagaimana Rabiot mundur ke belakang pada Conde, masih memainkan bola pada Maignan, sisi kiri masih mencari celah pemain-pemain Tomeni.

diperoleh dari Senegal melalui tendangan penjuru. Ya, ini masih memainkan bola nomor punggung 8 dari Prancis. Odion Tchouaméni angkat langsung jauh ke depan tadi.

siapakah lagi diberikan mundur lagi pada Mendy mendapat tekanan tadi oleh pemain Prancis. Mencoba melebar ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 15 di sana. Revin Diata sodorkan bola ke depan, mencari 4-1-2 berbahaya saudara-saudara. Nomor punggung 18 masuk di dekat penalti, nomor punggungnya berputar-putar, dia dapat tekanan tadi. Nomor punggung 4 dari Prancis tadi berhasil direbut. Berikan lagi sodorkan bola ke depan pada Hernandez, namun terjatuh, bukan pelanggaran. Masih Senegal kini menguasai bola, sodorkan lagi ke sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Perancis, masih memainkan bola. Bagaimana Diata dan juga nomor punggung 26 di sana dari Senegal. Oh, rebut lagi oleh pemain Perancis, terjadi perebutan. Kembali lagi Senegal menguasai bola, bukan sebuah pelanggaran tapi mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pelukan dan gawang Maignan. Upaya tadi mengirimkan umpan terobosan di daerah kotak penalti dari Prancis, upaya pemain-pemain Senegal yang juga terlihat cukup agresif di awal-awal babak yang pertama ini. Sodorkan lagi, masih di lingkaran tengah, melebar ke sisi tengah, angkat langsung jauh ke depan, berada di depan kotak penalti dari Prancis, membentur tadi nampaknya dan juga sudah berada dalam posisi offside salah satu pemain dari Prancis, maksud kami Senegal, di sisi kanan pertahanan dari Prancis. Tendangan bebas saja bagi Prancis di awal babak yang pertama ini. Masih kini menguasai bola dengan tenang. Pamecano sudah kepada Jules Kounde, mundur lagi ke belakang dengan tenang. Pemain Prancis ini menguasai bola, cari kawan yang melihat ke depan, sodorkan lagi ke tengah. Nomor punggung 19 Theo Hernandez di sektor sebelah kiri, balikan lagi pemain Prancis. Apakah juga cukup kesulitan tadi, dan Saliba berikan kepada Pamecano, masih memainkan bola. Pamecano mundur ke belakang kepada Maignan, masih Maignan dengan kostum kuning-kuning pada kesempatan kali ini. Romani mundur ke belakang.

Randy. Langsung saja dia ke tengah, yang dituju adalah Kamara, namun berhasil digagalkan oleh pemain Prancis. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni. Ke belakang dia ke Mainan sampai jauh gawang yang mengenakan pos warna kuning. Langsung saja umpan langsung ke tengah, yang dituju adalah Olise, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan, lempar ke dalam untuk Senegal yang berkostum putih dan juga hijau. Kali ini di tengah lapangan di sektor sebelah kiri, masih bermain-main di sektor pertahanan mereka sendiri pemain-pemain Senegal, tiga pemain Senegal. Ini juga berhadapan dengan tiga pemain Prancis, namun berhasil lepas dari pemain Prancis kali ini. Pemain nomor 10 dari Senegal tadi mencoba untuk melakukan terobosan, namun masih gagal. Bola kembali ke belakang kali ini di sektor pertahanan Senegal, di sektor sebelah kiri. Ke belakang dia ke sang penjaga gawang, Edouard Mendy. Melebar dia kali ini ke sektor sebelah kiri, ke tengah lagi ada Nikate. Sebelah ke bawah dia ke kanan untuk pemain nomor punggung 15, punggung 3 ya. Belakang lagi dia coba untuk mengalirkan kepada pemain-pemain yang berada di tengah, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini bola Theo Hernandez dari Prancis, lebar dia ke tengah, ke belakang lagi ada pemain-pemain Prancis masih menguasai bola di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 7 dari Prancis, Saliba, 17 maksud saya, Saliba tadi, sekarang ke kanan. Kali ini coba untuk membuka ruang Dembele, umpan langsung yang dituju adalah nomor punggung 20 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal, Desire Doué. Masih membawa Desire Doué, masih ke tengah dia, kembali lagi ke kanan. Kali ini yang dituju adalah Kylian Mbappe dalam kotak penalti Senegal, namun terlepas dari Kylian Mbappe. Berhasil dikuasai oleh pemain Senegal, dibuang saja jauh tadi oleh Niakate. Bola yang dituju untuk Mbappe, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Prancis masih mencoba melakukan serangan kembali, berhasil digagalkan oleh Piatta. Daerah pertahanan Prancis, bola kali ini masih dikuasai pemain Prancis. Pemain nomor punggung 17 melebar dia

0: Papa Buaya sama Idris Buaya ini sangat bagus sekali perannya.
1: Ya, kali ini saatnya ke Prancis melakukan serangan. Theo Hernandez mencoba untuk melakukan serangan namun gagal. Kali ini Radio ya, ternyata tadi ya Radio mencoba untuk melakukan serangan namun gagal, sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Sektor belakang kanan Senegal ini masih mencoba melakukan build up serangan. Edward Mendy lebar dia, balik dia langsung ke depan. Yang dituju adalah dua pemain Senegal mencoba untuk mengejar, namun sayang sekali berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Bola ke belakang, Mike Maignan coba mencari rekannya, langsung melewati garis tengah, umpan langsung yang dituju adalah Kylian Mbappe. Kylian Mbappe bekerja sama dengan pemain nomor 7 dari Dembele. Kylian Mbappe mencoba melakukan serangan, namun bola umpan dari Dembele tadi terlalu dekat dengan gagang dari Senegal. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Prancis. Masih pemain-pemain Prancis mencoba melakukan serangan kali ini. Olise lebar dia, sudah melewati garis tengah lapangan, masih menguasai bola kali ini pemain-pemain Prancis. Kembali lagi ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri. Ada kali ini pemain nomor punggung 20 dari Prancis. Kembali lagi ke belakang, pemain nomor punggung 4 Upamecano. Upamecano ke kanan lagi ya. Kali ini yang dituju adalah Olise. Olise terjatuh. Sayang sekali Desire Doué tadi ketika mencoba mengejar satu pemain Senegal terjatuh. Pelanggaran sudah dilakukan langsung. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, mencoba melakukan terobosan tadi, gagal lagi oleh pemain Senegal. Kali ini pemain Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 11 Olise tadi coba melakukan serangan, terjatuh satu pemain dan bola masih berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Tchouaméni, balik lagi Tchouaméni, masih menguasai bola kali ini. Lebar dia, sektor sebelah kanan. Nomor punggung Radio tadi ya, belakang lagi. Nah, ditunggu ada Tchouaméni. Coba untuk melakukan serangan kali ini. Nomor punggung 20 Desire Doué di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Balik lagi ke belakang. Nomor punggung 8 Tchouaméni masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Lebar dia ke sebelah kanan. Kali ini menggunakan sayap kanan. Ada Olise di sana. Balik lagi kemarin nomor punggung 7 Dembele. Ke belakang lagi, sedikit kesulitan sepertinya pemain-pemain Prancis ini menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat untuk pertandingan di kali ini. Kanan kali ini mencoba melakukan serangan melalui sayap kiri, sayap kanan di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Pemain-pemain berkostum berwarna biru ini masih mencari ruang. Pelan-pelan tapi pasti ini, seperti lagunya kotak, pelan-pelan saja ini sepertinya serangan.

bagus, dan beberapa kali serangan Prancis justru tidak sampai kotak 16. Beda dengan Senegal tadi ketika dia mampu melakukan crossing di menit ke pertama, di detik ke-22 crossingnya El Hadji Diouf tadi, lalu dia melakukan mengepung di menit ke-6 sampai menit ke-7 tadi, Ismail Sarr sempat berada di pertahanan Prancis.

0: menurut saya salah satu yang membuat Prancis harus memang harus hati-hati, harus lebih tertata dalam melakukan penetrasi, baik itu di kanan, kiri maupun di tengah.
1: Ya, Desiré Doué tadi mencoba untuk melakukan serangan dari Prancis, kali ini masih mencoba membangun lagi serangan, agak masih sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat melebar dia ke Olise, kali ini sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Sudah memasuki garis penalti, langsung saja tendangan kaki kiri dilakukan tadi, namun masih membentur pemain-pemain Senegal, dibuang jauh oleh pemain Senegal, bola masih dikuasai pemain-pemain Prancis kali ini, nomor punggung 17, lebar dia ke tengah kali ini, ada Upamecano, belakang dia, ada Tchouaméni, nomor punggung 20 kali ini, Desiré Doué sudah melewati 3 pemain, namun berhasil digagalkan, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis, nomor punggung 19, balik pada Desiré Doué ke tengah tadi, dicuri oleh pemain-pemain Senegal kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal ke belakang di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Satu pemain Senegal nomor punggung 26 tadi Pak Begueye, dan nomor punggung 15 kali ini menguasai bola di sektor sebelah kanan, mencoba melakukan terobosan langsung kali ini, pemain nomor punggung 19 dari Senegal melakukan umpan tarik, namun sayang sekali meninggalkan lapangan. Nomor punggung 10 tadi Sadio Mane ya sepertinya ya. Oh, Ismail Assar ternyata mencoba melakukan sprint tadi, Ismail Assar melakukan umpan terobosan, namun sayang sekali bolanya keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Prancis, masih belum membahayakan gawang Prancis. Skor masih 0-0 di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-19 di Piala Dunia 2026. Prancis kali ini masih melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Kembali ke belakang dia, nomor punggung 8 kali ini Tchouaméni. Di sektor tengah, mencoba mencari rekannya. Melebar ke kiri, ada nomor punggung 17. Kemudian melebar lagi dia, masih Tchouaméni kembali. Kanan, kali ini Olise. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal, balik kepada Tchouaméni. Kemudian nomor punggung 17 dari Prancis, Olise kali ini di sektor sebelah kanan, yang dituju pemain nomor punggung 5 yaitu Konde, tidak berhasil melewati pemain Senegal Konde. Sadio Mane tadi mengawal ketat Konde ya, ternyata tidak berkonde dia ya, tapi bergimbal dia, bukan berkonde dia. Tendangan penjuru untuk Prancis kali ini. Ada sekitar 6 pemain Prancis berada di dalam kotak penalti Senegal, sudah dilakukan langsung saja ke dalam kotak penalti, membentur pemain Senegal. Kali ini pemain Prancis tadi sempat tersentuh ya, pemain Prancis sehingga menghasilkan tendangan gawang ya. Sangat meriah sekali bagaimana supporter dari kedua tim Senegal dan juga Prancis ini memadati stadion di pertandingan pada siang hari ini. Tendangan gawang kali ini untuk Senegal, jaga gawang Nicolas Mendy, langsung ke depan dia, yang dituju adalah Sadio Mane, berhasil menguasai bola. Sadio Mane terjatuh, Sadio Mane tadi di sektor lingkaran tengah pertandingan saat akan mengontrol bola dan dibayang-bayangi oleh Tchouaméni tadi. Sadio yang selalu cari Mane gitu kan, ternyata ada di sini dia. Pemain Senegal nomor punggung 5 Idrissa Gueye menghadapi bola kali ini ke belakang dia, Niakate lebar sektor kanan, nomor punggung 8 Amara hampir saja tadi berhasil dicuri bola oleh Mbappe, namun berhasil dibuang jauh oleh Edouard Mendy dalam pertahanan Prancis. Pemain-pemain Senegal kali ini mencoba untuk melakukan perebutan bola. Berhasil kali ini pemain-pemain Senegal. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 7 Dembele tadi. Ya, terbentur kaki dari Olise. Namun masih berhasil dikuasai pemain-pemain Senegal. Ya, dicuri oleh pemain nomor 20 dari Prancis, Doué tadi. Kali ini Prancis mencoba bangun serangan. Mbappe bawa bola. Mbappe dibayang-bayangi oleh 3 pemain Senegal. Melebar dia ke sektor sebelah kanan. Namun berhasil dicuri saja oleh pemain nomor punggung 15 saat mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti Senegal tadi. Mbappe diata membuang jauh, tendangan juru sudah dilakukan pendek saja. Mbappe kali ini menguasai bola, lebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 20 dari Prancis mencoba melakukan liuk-liuk. dikuasai oleh pemain Senegal. Kali ini mencoba bangun Senegal, serangan Senegal dari sektor tengah kali ini yang dituju adalah Olaf Jackson, terjatuh sepertinya

0: bola kali ya, Mel kumpul ke 19. Lebar dia belakang. Masih Prancis. Nomor punggung 8 Tchouaméni. Olise ke kanan. Coba mencari rekan ke belakang lagi. Upamecano. Sudah melewati garis tengah Upamecano di tengah. Bergeser dia sedikit. Nomor punggung 8 Tchouaméni kembali lagi. Coba terobosan kali ini terjatuh. Empat terobosan yang dilakukan oleh Sekolah Prancis kali ini berhasil curi. Yang dituju adalah pemain sebelah di kolam Jackson dari Senegal mencoba melakukan penetrasi langsung ke belakang kaki kiri. Ah, sayang sekali membentur mistar gawang. Nicholas Jackson tendangan kaki kirinya hampir saja membahayakan gawang Prancis. Membentur mistar gawang sebelah kiri bawah. Umpan, maksud saya tadi sprint yang dilakukan oleh Nicholas Jackson, bayang-bayangnya oleh pemain Prancis, Upamecano, ya tidak mampu mengejar Upamecano kecepatan dari nomor 11 Nicholas Jackson dari Senegal, hampir saja tadi merubah skor, namun sayang sekali belum berhasil. Masih terus berlangsung, Indra, pertandingan untuk malam hari ini. Masih seru ini, Indra.
1: Ya. Menit ke-25 babak yang pertama ini, Senegal memperoleh tendangan penjuru tadi melalui aksi Nicholas Jackson. Bersiap-siap melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan. Mencoba disundul, datang lagi. Oh, namun terlalu jauh tadi dicoba disambut oleh pemain-pemain Senegal. Bola pun bergulir ke sisi kiri, namun nampaknya terjadi sebuah hydration break dan juga terjadi ini menit ke-25 ini hydration break di mana menjadi peraturan di Piala Dunia 2026. Ya, Bung Estu, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari kedua tim?
2: Ya, kalau lihat statistik sih sebenarnya ball position sempat 50-50 dan sekarang menjadi 61-39 dikuasai oleh Prancis. Tapi kenyataannya walaupun menguasai bola lebih banyak, peluang justru yang ada dimiliki oleh Senegal. Di menit ke-25 tadi

Sar nampaknya akan melakukan lemparan di sektor sebelah ke kiri tahun 2019 nampaknya. Ya, kita nantikan Musa Niakate memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Niakate, kita nantikan pada sejumlah pemain Senegal juga bersiap-siap berada di kotak penalti dari Perancis, memberikan pengawalan pada pemain-pemain Senegal juga pemain-pemain Perancis. Kita nantikan apakah akan melakukan lemparan yang cukup jauh. Niakate di sisi kiri pertahanan dari Perancis, konsentrasi mengembangkan sudah dilakukan, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan untuk dikuasai oleh Kylian Mbappe, namun terhenti lagi oleh barisan permainan dari Senegal. Terjadi pelanggaran dari perebutan

upaya lagi dari Senegal, namun terhenti lagi. Ikanu dapat direbut lagi mereka di Nicholas Jackson menguasai bola, sodorkan bola ke depan, berbahaya dan untuk melihat, namun masih jauh tadi bagaimana pemain dari Senegal ini Ismail Assar, namun tendangannya masih jauh melambung di atas mistar gawang dari Perancis. Upaya lagi dari Senegal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mundur ke belakang ke tengah titik, mencoba mencari kawan yang dibebas, memainkan bola kini alirkan ke tengah lapangan pertandingan nomor punggung 3 Oli Bali, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Padahal dia ada di sana, angkat ke depan, dicari kawannya. Di depan 1-2 tadi maksudnya, namun berhasil. Katakan kembali bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Senegal. Di atas sudah dilakukan, belakang lagi. Mundur ke belakang, masih memainkan bola, mencoba mencari kawannya kini. Bagaimana Moussa Niakate, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Sodorkan lagi, ada pemain Nicholas Jackson berputar dia, namun terjatuh tadi mendapat dorongan dari Jules Koundé tadi, pemain yang bermain untuk Barcelona ini. Sisi kanan pertahanan Prancis angkat langsung menuju ke depan mencari Nicholas Jackson, namun terlepas kuasaan bola untuk dikuasai oleh Olise. Sodorkan lagi langsung menuju ke depan, namun jatuh di kaki pemain Senegal, mundur ke belakang, memainkan bola. Pemain-pemain Senegal juga cukup nampaknya solid dalam penguasaan bola. Setelah terjadi perebutan dengan pemain Prancis, angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada gawang Maignan. Sodorkan langsung kepada Theo Hernandez, lebar di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Prancis, mundur lagi ke belakang, berpunggung 17, ada Rabiot di sana, coba lebar ke sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Jules Koundé, mencari kawannya, angkat ke depan tadi maksudnya, namun tidak jadi, berikan kepada Olise, mundur lagi kepada pemain nomor 4 tadi, Upamecano, masih memainkan bola nomor 8

lebar sedikit mempunyai 8 bagi Chouamani tadi masih memainkan bola dan juga cukup kesulitan pemain Perancis untuk nembus. Ada juga Dembele berikan lagi kepada Jules Koundé, namun terlalu deras datangnya bola tadi umpan.

bagi Senegal di 2002, Piala Dunia Korea Selatan dan Jepang. Ya, Rabiot kini menguasai bola di lingkaran tengah, sodorkan lagi kepada Upamecano. Masih Upamecano menempel ke depan mencari kawannya, namun tadi memberikan terobosan, dapat dipotong tadi oleh barisan pertahanan Senegal. Hendy langsung jauh ke depan, bola melambung, terjadi duel kop di sana, mencoba disundul lagi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih terjadi sundulan-sundulan di udara, bola bergulir ke sisi kanan.

meninggalkan lapangan pertandingan hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya sudah dilakukan dengan cepat. Ross Jackson mencoba menguasai bola, mencoba mengirim perlahan, dapat tekanan tadi dari Tchouaméni. Mundur sedikit lagi ke belakang, pemain Senegal masih menguasai bola. Alirkan kini beralihkan di sektor sebelah kanan kepada Diata. Serangan Diata mencoba mengirim bola, masih Diata menguasai bola, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, kerjasama 1-2 dia, namun maksudnya memberikan umpan yang mencoba dikejar tadi namun terlalu deras. Juga tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Senegal lainnya di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Bola hanya meninggalkan lapangan, tendangan gawang sudah dilakukan. Bagaimana sekarang Maiknan juga menguasai bola, masih Maiknan menguasai bola. Jasa

bola alihkan saja kepada Upamecano. Upamecano masih berlari kepada Jules Kounde. Jules Kounde melihat Olise dan juga Mbappe di sana, namun dapat dipotong lagi kembali oleh pemain Senegal. Datang lagi Senegal, kini menguasai bola, dapat lagi direbut oleh Tchouaméni di sana dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melibar sektor sebelah kiri ada Doye. Doye lagi bagaimana dibantu juga Theo Hernandez yang juga membantu di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Prancis sudah dilakukan, angin mundur ke belakang kepada Tchouaméni. Masih Tchouaméni kepada Upamecano. Masih Upamecano melihat ke depan lagi, melihat Jules Kounde di sana, kontrol bola sejenak. Jules Kounde terjadi perebutan, dapat lagi direbut oleh pemain Senegal. Patah lagi serangan dari Prancis, namun kembali perebutan bola bukan pelanggaran. Ada Jules Kounde tadi berikan kepada Rabiot. Rabiot menguasai bola, mampu patahkan kembali serangan-serangan dari Prancis ini. Penguasaan bola yang silih berganti dari Senegal dan juga Prancis. Memasuki menit ke-35 babak yang pertama ini, kedudukan masih

gagal kali ini mencoba membangun serangan Malik Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Ke belakang lagi yang dituju adalah man nomor punggung 3 Koulibaly, melebar ke sektor sebelah kanan ada man nomor punggung 15 Diata. Diata masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran. Sebelah ke kanan dia man nomor punggung 8 dari Kamara, yaitu dari Senegal Kamara. Ke tengah dia coba dibayang-bayang oleh pemain nomor 7 dari Prancis Dembele. Masih pemain Senegal menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Coba melakukan serangan pemain Senegal. Pemain nomor punggung 15 dari Senegal masih mencoba untuk membangun-bangun serangan kali ini. Bayang-bayangi oleh pertahanan dari Prancis, ke belakang lagi ke sektor tengah. Melebar ke nomor 3, di situ ada Koulibaly. Kembali lagi umpan terobosan tadi yang dituju adalah Sadio Mane, namun ternyata mati langkah Sadio Mane ya, sehingga tidak berhasil menerima umpan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Prancis di menit 37 pertandingan di hari ini. Belum berubah skor, masih tetap 0-0 untuk pertandingan antara Prancis dan juga Senegal. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Prancis. Sang kiper menggunakan seragam serba kuning, Mike Maignan, masih membawa bola dengan santainya. Dia mencoba mencari rekan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Olise, namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal. Kali ini sudah melewati garis tengah, pemain Senegal terjatuh tadi, Sadio Mane, masih dikuasai oleh pemain Senegal. Kali ini ke belakang dia menjaga gawang Edouard Mendy. Manakah dia akan mengalirkan bola langsung yang dituju adalah menor punggung 18 Ismail Assar tadi, namun berhasil digagalkan oleh Theo Hernandez. Para ke dalam untuk pemain Senegal, menor punggung 15 kali ini. Diata masih bawa bola, sudah melewati garis tengah. Kali ini yang dituju oleh Ismail Assar, coba mengejar Ismail Assar, namun sayang sekali dapat dibayang-bayang.

0: Kegiata dari Senegal, balik ke tengah, terjadi perebutan bola antara pemain Senegal nomor punggung 22 Pape Guaye tadi dengan Radio, salah satu pemain dari Prancis, hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Senegal. Sudah dilakukan, yang dituju adalah ini pemain nomor punggung 11 dari Senegal. Di atas melewati tiga pemain dari Prancis, terjatuh dia di depan kotak penalti Prancis, menurunkan pelanggaran langsung saja. Tembakan tadi coba dilakukan oleh Nicholas Jackson, berhasil diamankan oleh pemain Prancis. Kali ini mencoba membangun serangan Prancis, berhasil melewati satu pemain Prancis. Kali ini Konde sudah masuk di sektor pertahanan dari Senegal, umpan di dalam kotak penalti, namun yang dituju adalah Olise, tidak berhasil, dicuri saja. Kali ini masih menghentikan pertandingan karena satu pemain Senegal masih tergeletak tadi saat mencoba melakukan serangan, terjatuh pemain Senegal nomor punggung 18 Ismail Assar berbenturan dengan Saliba tadi ketika melakukan penetrasi di depan kotak penalti dari Prancis. Masih memegang kaki kanannya Ismail Assar, masih mendapatkan perawatan dari tim medis dan juga dicek juga oleh wasit yang memimpin pertandingan malam hari ini, yaitu Ali Reza Pagani dari Australia. Kita tunggu seperti apa, apakah keputusannya, apakah diganti atau masih dapat melanjutkan permainan Ismail Assar. Sementara itu, sisa waktu yang ada saat ini dimanfaatkan oleh para pemain untuk melepas dahaga dan juga mendapatkan arahan dari masing-masing pelatih, yakni Didier Deschamps dan juga Pape Thiaw. Didier Deschamps adalah pelatih Prancis dan pelatih Senegal adalah Pape Thiaw, ya. Main nomor punggung 18 Ismail Assar ini di popong atau di papah ya oleh tim medis Senegal untuk menerima perawatan di pinggir lapangan. Wasit kembali akan melanjutkan pertandingan. Kali ini ya bola dikuasai oleh pemain Prancis nomor punggung 4 dari Prancis tadi, Upamecano, melebar dia ke kanan. Kali ini yang dituju adalah Luis Conde, belakang lagi Upamecano, tempat terjatuh satu pemain Prancis yang membuka pelanggaran. Alino nomor punggung 20 Desire Doué dari sektor sebelah kiri penyerangan Prancis. Desire Doué masih menguasai bola, dibayangi oleh tiga pemain Senegal. Dia tengah yang dituju adalah Kylian Mbappe, patahkan serangan dari Prancis. Kali ini oleh pemain Senegal, terjatuh satu pemain Senegal, bukan merupakan pelanggaran ya, ternyata menyentuh tangan. Wasit melihat bola sempat menyentuh tangan dari salah seorang pemain Senegal sehingga menghukum dengan tendangan bebas. Pemain nomor punggung 26 tadi, Pape Guaye ya, nah, terjatuh ini sempat menyentuh tangannya Pape Guaye sehingga menghasilkan tendangan bebas di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Ada dua pemain Prancis yakni Dembele dan juga Olise, ini sedang bersiap untuk mengambil tendangan bebas. Berkonsentrasi pemain nomor punggung 7 Dembele, Usman Dembele. Sementara itu dalam kotak penalti ada Saliba, ada Mbappe dan juga ada Olise yang mencoba untuk menerima umpan dari Dembele. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Senegal, namun berhasil dikuasai oleh pemain Senegal, dibuang saja kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain Prancis. Mencoba untuk melakukan serangan kembali Prancis kali ini, Mbappe di sektor sebelah kanan melewati dua pemain Senegal. Mbappe namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal, dikuasai kembali lagi bola kali ini oleh pemain Prancis ke belakang. Kali ini ada Hernandez, pemain nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni, lebar dia ke sektor sebelah kanan. Dituju adalah Conde, belakang lagi. Kali ini masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Coba untuk melakukan serangan dalam kotak penalti, yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun berhasil dibuang saja bola oleh sang kapten dari Senegal yaitu Koulibaly, menghasilkan tendangan. juru untuk Prancis di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Koulibaly menggunakan lututnya tadi mencoba menghalau umpan. Terobosan sudah dilakukan, tendangan bebas dalam kotak penalti berhasil diamankan dengan mudah oleh Mendy, sang penjaga gawang Senegal bernomor punggung 16. Menit sudah masuk ke 44. Indra,
1: ya memang semakin menarik tadi juga peluang dari

sebelah kiri. Masih Hernandez menguasai bola. Berikan lagi pada Olise. Ada Merkung 17 di sana. Saliba. Saliba menata ke depan. Angkat langsung jauh depan mencari Gus Konde. Terjadi dua kop di sana. Oh, dapat dipatahkan kembali oleh barisan pemain Senegal. Sadio Mane tadi yang juga turut membantu ke belakang pertahanan dari Senegal. Menguasai bola kini.

terjadi tadi, upaya serangan dari Prancis gagal lagi di sektor sebelah kanan. Serangan dari Senegal mencoba lagi cocok saja langsung kepada Saliba, di mana nomor punggung 8 Lamine Kamara mencoba mengejar.

Sampai Mega mendorongkan bola ke depan kerjasama 1-2 untuk diperagakan, namun patah lagi juga upaya serangan dari Senegal. Bagaimana Doye tadi kembali salah umpan tadi Doye, supaya Sar mencoba melewati 1-2 pemain, namun berhasil kembali jatuh di kaki pemain Perancis meski tadi sempat terjatuh. Rabiot mendapat tekanan tadi dari Ismail Sar. Saliba menguasai bola, Saliba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, sodorkan balik lagi kepada Theo Hernandez. Hernandez sodorkan umpan terobosan tadi masuknya mencari Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada Edouard Mendy.

dihadirkan lagi satu sebelah kiri. Lepaskan umpan. Masuknya tadi mencari Kylian Mbappe di depan daerah kotak penalti dari Senegal. Umpan yang diberikan Konde ini terlalu deras hingga bola mengalir ke sisi kanan luar lapangan dari pertahanan Senegal. Lemparan ke dalam kini akan dilakukan oleh Diata. Sudah lebih dari 4 menit berlangsung waktu tambahan dari 4 menit yang diberikan. Coba Gimé Olise menguasai bola, sodorkan kepada Upamecano. Upamecano, bayangin kata tadi, berikan lagi pada Jus Konde. Jus Konde berputar sedikit ke belakang, berikan lagi ke Upamecano. Upamecano masih di sisi kanan pertahanan dari Prancis. Sodorkan pada Tchouaméni, masih Tchouaméni, sodorkan bola ke depan pada Doye tadi, berikan lagi pada Rabiot, melebar ke satu sebelah kiri pada Theo Hernandez. Masih Hernandez ke tengah lagi kepada Tchouaméni. Tchouaméni menatap ke depan. Sana ada juga Olise. Olise mundur ke belakang lagi. Badan Dembele, tekanan Jus Konde tidak sama 1-2 tadi masuknya, namun dapat dibaca tadi oleh permainan atau pertahanan dari Senegal yang membuang bola jauh ke depan. Jatuh lagi di kaki pemain Prancis, sodorkan lagi bola ke depan, lagi memberikan umpan terobosan, namun masuknya kembali patah lagi serangan dari Prancis. Senegal kini menguasai bola. Koulibaly melebar ke sebelah kiri. Masih memainkan bola di depan sendiri. Koulibaly menguasai bola, melebar ke sebelah kanan. Diata kini menguasai bola di sisi kanan lini serang. Mencoba berikan lagi, berikan umpan kepada pemain nomor punggung 8, Lamine Kamara. Melebar ke sebelah kiri. Ini serang dari Senegal, dibayangi oleh Jus Konde di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Berada di kotak mati, berbahaya. Ada Sadio Mane, lepas ke umpan, bola lagi, tendangan. Sudah berada di depan.

melalui panjangnya tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Prancis dan Senegal masih dalam kedudukan 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan Jambuong Estu untuk mengulas jalan pertandingan.

0: Ini sangat berbahaya sekali sebenarnya. Sayang sekali umpannya tidak terlalu matang ya. Padahal umpannya, ya crossing, umpan crossing itu masih menjadi pilihan dari Senegal ya, Bung.
1: Iya, tapi crossingnya cukup bagus ya. Maksudnya artinya sampai

dari Bidang Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. BPSL Tuli menurunkan 200

laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim singa karanga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Kedua jalannya pertandingan antara Prancis melawan Senegal pada dini hari ini akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke

0: jalannya pertandingan.
1: Ya, kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Senegal.
2: Terima kasih Bung Fajar Nugroho yang sedikit telah agak banyak feedernya, bingung.
3: Mane.
2: Agak banyak feedernya, agak bingung. Hari. Oke, suara gue.

0: Seikini, Dembele mundur ke belakang pada Upamecano, pada Saliba kembali memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Kedudukan 0-0 antara Prancis menghadapi Senegal di penyisian grup I Piala Dunia 2026. Grup apa?
1: Grup I,
0: ya kan? Ya. Pertandingan pertama ya. Di kesempatan grup I kali ini Prancis menghadapi Senegal, siapa yang akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini? Seri ataukah menang Prancis ataupun Senegal? Kita tunggu saja nanti pertandingan yang akan dihadirkan oleh Bung Indra Srigatara. Silakan Bung Indra.
1: Lah, kagak kerja saya kok kayak gini ya.
0: Ya, memang memiliki sejarah sendiri Prancis menghadapi Senegal, jika berkaca pada sejarah pada 2002, di mana pada ketika itu Senegal yang mengawali debutnya di Piala Dunia Panjang Korea Selatan. Sebuah serangan kiri mencoba dibangun lagi, datang lagi.
1: Sampai jatuh-jatuh.
0: Desire Doye tadi mencoba melakukan tendangan kaki kirinya, mencoba dari luar kotak penalti, namun masih melebar di samping kanan. Gawang yang dikawal Edward Mendy belum merubah kedudukan atau menciptakan peluang berbahaya tadi. Edward Mendy sodorkan bola ke depan. Senegal kini mencoba menguasai bola, sodorkan lagi. Ada Michael Jackson tadi atau Sadio Mane di sana yang mendapat pengawalan ketat dari Upamecano. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal sudah dilakukan dengan cepat tadi. Nomor 19 kiri menguasai bola.

Hernandez angkat langsung jauh ke depan. Cari bagaimana pemain Yaya Hernandez nampak dibayang oleh Koulibaly. Namun masih terjadi perebutan Koulibaly dan juga Hernandez. Coba ke tengah dia, datang lagi bantuan dari pemain Senegal lainnya langsung

ada juga Olise yang coba membantu tadi sisi kiri, diserang lemparan ke dalam bagi Prancis, sudah dilakukan cepat. Ada lagi Saliba, masih Saliba, Upamecano,

akan lagi memberi kesempatan kepada Olise bersama dengan Dembele. Namun posisi offside nampaknya tadi Dembele yang menerima umpan dari Konde tadi sisi kanan dalam lini serang dari Prancis. Gagal lagi.

dapat lagi patah oleh radio sodotan bola ke depan, namun terlalu kencang tadi mencoba dikuasai oleh Olise dan juga Rabiot di sana. Coba kini Koulibaly, kapten kesebelasan dari Senegal, perlahan menggiring bola dari ke sisi kanan. Ada Diate di sana, coba giring bola dibayangi oleh Doye tadi, mundur sedikit ke belakang. Pemain Senegal mundur kembali. Pemain Senegal di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Osania Kate, sektor sebelah kiri, coba alirkan lagi kepada Dio. Pendek saja kepada nomor punggung 10, Sadio Mane, yang mencoba turun tadi ke belakang. Masih memainkan bola. Pemain-pemain Senegal, Drissa Ghana, mundur lagi, coba memancing dari pemain-pemain dari Prancis, alirkan lagi kepada Ismail Sarr di sektor sebelah kanan, kontrol bola sejenak dengan dadanya, berikan lagi kepada pemain Senegal lagi yang mencoba menggiring bola, memasuki pertahanan dari Prancis, mundur sedikit bahkan mendapat tekanan tadi, bukan pelanggaran, so sudah ada, Doye tadi memasai bola, melewati garis tengah, masih Doye, masih dari pertahanan dari Senegal, berikan lagi kepada Mbappe nampaknya di sektor sebelah kanan, Mbappe, namun kembali dapat lagi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Senegal yang dengan tenang juga dapat mematahkan upaya dari Prancis, berikan lagi bola ke depan untuk balik kejar pemain Senegal, terjatuh, bukan pelanggaran saudara, lebih dekat kepada penjaga gawang Maignan tadi. Prancis lagi mencoba mengiring lagi bola, ada Hernandez di sana bersama dengan Rabiot, masih Rabiot mencoba mengiring bola ke garis tengah, sodotan lagi ke depan mencari kawannya, namun kembali tidak mampu dikuasai oleh Kylian Mbappe tadi. Upaya memberikan umpan ke depan lebih dekat dan aku mampu dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kini. Moussa Niakate sodotkan kepada Dio, masih Dio di sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Senegal nampaknya juga cukup lugas untuk menutup

mencoba mengatur tempo. Yakate kini menguasa bola. Berikan lagi pada Mendy. Belakang masih Mendy. Siapakah sodokan bola? Tengah dia coba belikan lagi ke depan. Oh, terjatuh, bukan pelanggaran lagi. Kalau saudara, ada Olise menguasai bola. Ya, ada yang pertanti, masih Olise. Lepas ke tangan, namun membentur tadi. Bagaimana kaki kiri dari Olise tadi setelah mampu mencuri bola di daerah tahanan dari Senegal. Selamatlah gawang Senegal untuk kali ini. Upaya lagi dari Perancis di sisi kanan pertahanan dari Senegal. Tampaknya kini berbuah tendangan penjuru untuk menyusul penyelamatan yang dilakukan oleh Edouard Mendy. Gerakan dari Olise. Ya, tendangan penjuru. Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Di menit 53 babak yang kedua ini sudah dilakukan Olise. Namun tetap diperlukan Edouard Mendy yang nampaknya memeluk erat kulit pundak dan tampak kesulitan tadi memetik bola di udara.

Pagi, ini 864-nya, Lamine, Kamara, Dorkan lagi mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal juga mendapat tekanan dari pemain-pemain Prancis. Diop lagi mencoba menguasai bola, dicocor saja langsung tadi oleh Konde di sisi kanan. Permainan dari Prancis, bola bergulir keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di menit ke 54 babak yang kedua ini. Senegal kini mencoba lagi membangun serangan, namun berlaku tekanan yang dari Olise tadi, mundur ke belakang pada Edward Mendy. Edward Mendy sodorkan saja dengan tenang, berikan lagi ke punggung 8, berikan lagi kepada Ross Jackson tadi sana, mencoba menggiring bola masuk di daerah pertahanan dari Prancis. Ada yang lepas Jackson dari kotak penalti, di Ross Jackson, sayang sekali tidak mampu menguasai bola tadi di Ross Jackson. Mendapat pengawalan ketat juga dari Upamecano. Bagaimana Nicholas Jackson yang mendapatkan umpan terobosan di sisi kanan pertahanan dari Perancis, sehingga selamatlah gawang Perancis. Serangan lagi mencoba lagi dari Desiree Doye. Ada Olise tadi, salah pengertian tadi maksudnya memberikan kepada Kylian Mbappe, namun kembali dapat direbut lagi oleh Senegal. Nomor punggung 26 di sana, bagaimana Mbappe Goye tadi lingkaran tengah lapangan pertandingan masih memainkan bola. Pemain-pemain Senegal alirkan lagi pada Diop di sektor sebelah kiri. Masih Diop menatap ke depan namun mundur lagi ke belakang, lagi kepada nomor punggung 8 yaitu Lamine Kamara. Sekarang bagaimana 19, posisi bola Niakate, Koulibaly alirkan lagi kepada Ismail Sarr. Nampaknya dia sama 1-2 di daerah penalti, kirimkan umpan terobosan, namun sayang kembali tidak mampu dikejar oleh Nicholas Jackson. Berapa kali peluang dari Senegal ini membuat jantung berdebar di daerah pertahanan dari Prancis, hampir saja mampu dikuasai tadi. Ada lagi bagaimana Saliba menguasai bola. Saliba sektor sebelah kiri, alirkan saja kepada Hernandez atau Doye di sana. Doye coba menguasai bola, Doye alirkan lagi kepada Saliba atau Rabiot di sana. Chomani berikan lagi lebar ke sektor sebelah kanan Lisa. Ada Dembele, masih Dembele sodokan ke tengah, mencoba dikejar oleh Konde tadi, namun kembali patah lagi serangan dari Prancis. Jadi perebutan masih dikuasai pemain Senegal, masih lagi mencoba dikuasai Olise. Kita umpan terobosan, bagaimana serangan dari Mbappe, tendangan kaki kirinya masih mampu ditahan oleh Edward Mendy di babak-babak kedua ini. Serangan kembali

dua kali melakukan penyelamatan. Tendangan penjuru yang dilakukan oleh Osen nampaknya mundur sedikit ke belakang, melemparkan bola ke depan Saliba tadi, namun patah lagi di tengah jalan. Datang lagi pemain Prancis, namun kembali gagal.

Saliba, melebar ke sebelah kiri pada Hernandez. Masih Hernandez menguasai bola, berikan pada Rabiot. Masih Rabiot, sodorkan lagi ke sisi kanan mencari kawannya. Ada Mbappe kini menguasai bola. Mbappe masuk dengan kotak penalti. Mbappe terjatuh. Oh, bukan pelanggaran nampaknya, hanya tendangan penjuru. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ali Reza Fagani ini hanya menunduk ke sisi pojok lapangan. Artinya tendangan penjuru, sebuah aksi tembak yang tadi dihentikan oleh pemain dari Senegal yaitu Sadio Mane yang turut membantu daerah pertahanannya, dianggap sebagai bukan pelanggaran, hanya tendangan penjuru yang tentu diharapkan pemain Prancis tadi berbuah penalti di daerah pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri tadi. Kita nantikan apakah ada review tadi VAR. Kita masih nantikan jalannya pertandingan ini memasuki menit ke-58. Ada cek kesulitan penalti dari VAR, kita masih menunggu. Memang harus ada wasit VAR juga yang mereview kejadian dari aksi Sadio Mane tadi, mengawal pergerakan dari Kylian Mbappe yang menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal yang nampaknya tadi memang seperti tidak mengenai bola dari tackle yang dilakukan oleh Sadio Mane terhadap Kylian Mbappe. Kita masih menantikan keputusan dari wasit VAR yang berkonsultasi tentu dengan Ali Reza Fagani. Ini sungguh sangat menjadi peluang tentu jika berbuah penalti. Ya, nampaknya kembali harus mendapatkan review kembali dari wasit Ali Reza melalui layar monitor yang berada di pinggir lapangan. Ali Reza coba memastikan bagaimana kejadian

0: nantikan keputusannya seperti apa. Ya, tidak ada sentuhan memang yang dilakukan terhadap Kylian Mbappe dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Senegal memasuki menit ke-60 babak yang kedua ini.
1: Ya, baik. Pendengar di manapun Anda berada, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air yang pada kesempatan kali ini memantau siaran kami. Selamat datang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Pertandingan antara Prancis menghadapi Senegal di Grup I Piala Dunia 2026 kembali berlangsung setelah tadi sempat terjadi drama. Apakah penalti atau tidak dan akhirnya keputusannya adalah dalam gawang. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Senegal, Edouard Mendy. Petek dia kepada Malik Diouf, pemain umur 25 di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Masih mencari rekannya. Para pemain Senegal ini mencoba untuk membangun serangan demi mencetak gol ke gawang Prancis, tapi jatuh tadi satu pemain Senegal yaitu Pape Gueye ketika akan menerima umpan, namun sudah bisa melanjutkan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Prancis. Di pinggir lapangan juga pelatih Didier Deschamps ini melakukan protes terhadap asisten wasit karena merasa bahwa saat itu Kylian Mbappe dilanggar cukup keras di dalam kotak penalti Senegal dan memprotes keputusan wasit yang tidak memberikan penalti kepada timnya. Baik, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Malik Diouf, pendek saja dia. Kali ini masih mencoba mengutak-atik bola. Ke belakang ada sang penjaga gawang Edouard Mendy. Sudah keluar dari sarangnya langsung mengirimkan bola ke depan. Yang dituju adalah Ismail Assar. Kali ini yang berhasil Ismail Assar menguasai bola dibayang-bayangi oleh pemain Prancis. Belakang dia kali ini ada Diata. Kemudian ada Lamine Kamara. Lebar dia sebelah sektor sebelah kiri kanan Prancis. Sektor sebelah kanan saya, namun salah pengertian antara Sadio Mane dan juga Pape Gueye sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja, yang dituju adalah Dembele tadi oleh Konde, namun berhasil dicuri oleh Diouf sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Prancis. Ya, bola kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Ada Theo Hernandez di sana, ke belakang dia menjaga gawang Mark Maignan. Kemudian juga ada, ya, hampir saja terjadi salah pengertian antara Maignan dengan Upamecano. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, Konde. Sudah ke tengah lapangan, kayak kali ini ada Rabiot. Yang dituju adalah, kali ini sayang sekali, umpan terobosan tadi dituju adalah Kylian Mbappe, namun tidak cermat kontrol bola yang dilakukan oleh Mbappe dalam kotak penalti Senegal gagal. Kali ini peluang dari Prancis, manis sekali umpannya ini, sangat manis umpan yang dilakukan terhadap Mbappe, namun belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Senegal kali ini mencoba melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, umpan Sadio Mane. Ternyata pemain nomor punggung 19 itu Niakate tadi tidak berhasil.

Bardia ada Jules Conte di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis mencoba menggiring bola melewati garis tengah lapangan. Masih Conte mencari kawannya, kali ini siapa? Kembali lagi ke belakang, Upamecano mengontrol bola dengan kaki kanan, masih mencari ruang kosong teman-teman Prancisnya ini. Sektor sebelah kiri kali ini Theo Hernandez sudah melewati dua pemain, masih Prancis mencoba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Prancis. Sayang sekali Rabiot tadi mencoba melakukan penetrasi, masih gagal. Prancis masih mencoba melakukan serangan kali ini, ada sektor sebelah kiri Dio tadi, Doe dalam kotak penalti terjatuh, Doe berhasil dibuang oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Conte sektor sebelah kiri pertahanan Senegal, Menor punggung 11 Olise. Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan, geser dia, masih balik Olise.

1 untuk Prancis, 0 untuk Senegal di kesempatan malam hari ini. Pendukung Prancis, mana suara Anda? Wah, sepertinya girang sekali ya untuk malam hari ini.

0: kerjasama tiga pemain.
1: Iya. Kali ini, sayang sekali.
0: Iya, jadi umpan dari berawal dari Konde, lalu Olise melihat celah yang di celah berdiri, lalu dia menyodorkan bola dan terjadi gol.
2: Nah, ini Senegal melakukan serangan kali ini.

0: Ini ternyata harus dibayar dengan keputusan offside. Umpan dari Lamine Kamara tadi kepada Nicholas Jackson yang melaju dengan cepat di dalam kotak penalti Prancis. Menggunakan kaki kanan, tidak mampu dibendung oleh penjaga gawang Prancis Mike Maignan ya, sehingga menggetarkan gawang Prancis. Namun sayang sekali posisi Jackson saat itu sudah berada dalam posisi offside, sehingga gagal upaya dari Senegal untuk menyamakan kedudukan. Bung Esu, silahkan.
1: Iya, akhirnya Prancis yang sejak menit ke-47 tadi mendapatkan sejumlah peluang, termasuk tadi peluang pertama dari Sirin.

masih mencari rekannya. Koli Bali, Idrisa Guaye, kembali ke sektor sebelah kiri. Yang KT kali ini melebar dia, sudah masuki garis lepak tengah.

ada sekitar 5-6 pemain Senegal berkumpul di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan tendangan penjuru dari sebelah kiri. Masih bersiap kali ini, pelesan sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang menyambut, bola bergulir begitu saja meninggalkan lapangan. Umpan atau tadi tendangan penjuru dilakukan oleh Malik Diouf ternyata ya. Malik Diouf, tidak ada yang menerima umpan gitu ya. Jadi ya, bolanya meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Perancis kali ini. Masih menguasai bola pemain-pemain Perancis, ada Rabiot di situ, melebar dia ke sebelah kanan, ada Doué di situ. Doué dalam kotak penalti, Désiré Doué, menggunakan tendangan kaki kiri, masih bisa diselamatkan oleh Mendy. Tendangan kaki kiri dari Désiré Doué menyasar pojok kiri bawah gawang Senegal, terbaca oleh kaki kanan Nicolas Mendy. Bola lambung keluar lapangan. Tendangan penjuru untuk Perancis di sektor

Senegal kali ini mencoba melakukan serangan balik Senegal. Sadio Mane 4-1-2 dengan Nicholas Jackson. Terjatuh Nicholas Jackson, coba dikejar oleh Sadio Mane tadi. Namun bola meninggalkan lapangan, gagal lagi. Kalau kata orang Citayam, gagal maning. Son. Serangan dari Senegal ini masih belum membuahkan hasil. Sementara itu dua pergantian pemain dilakukan. Pemain nomor punggung 18 ditarik dari Senegal, yaitu Ismail.

juga pemain nomor punggung 8 Lamin Kamara diganti oleh Baye nomor punggung 20 dan juga Diara nomor punggung 21. Dua pergantian pemain sudah dilakukan.

Timuru melakukan umpan-umpan pendek kali ini, umpan-umpan sergang langsung. Yang dituju adalah pemain yang kali ini ada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Baru masuk ini, sayang sekali umpan terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Senegal tidak berhasil. Prancis kali ini mencoba merangkul serangan. Ada Desiré Doué. Desiré Doué melewati satu pemain Prancis. Sayang sekali tidak berhasil melewati pemain yang kedua.

0: jatuh, Kylian Mbappe saat mencoba merebut bola dengan Kiara yang juga baru masuk tadi. Makin seru ini Indra, mencoba jual beli serangan kedua tim. Senegal tidak mau kalah, Prancis juga ingin menambah skor. Makin panas seperti cuaca yang saat ini ada di New York, Indra. Panas sekali sepertinya ya.
1: Ya, betul sekali Bung Tomon. Dan bagaimana tadi telah tertinggal, bagaimana Senegal kesulitan, namun Prancis semakin memberikan tekanan kepada Senegal. Aksi kembali Mbappe Braus dihentikan oleh pemain Senegal tadi, Diarra, yang baru masuk di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe, pemain dari Real Madrid ini, menjadi tumpuan bagi timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Berhasil menghasilkan tendangan bebas kini, bola dihadapi oleh Olise di sana, nomor punggung 11 dari Prancis. Dan seperti apakah tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Olise? Alirkan ke sektor sebelah kanan. Olise tadi mencari Rabiot di sana, mencoba disundul lagi, datang lagi pemain Prancis, namun jatuh di kaki pemain Senegal lainnya. Coba disodorkan lagi tadi bagaimana Tchouaméni tadi melakukan tackling yang bersih. Ada Doye mundur ke belakang, Hernandez, ada Tchouaméni kini menguasai bola. Olise ada dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Upamecano melebar ke sisi kanan kepada Konde. Dembele mundur lagi ke belakang pada Rabiot, sodorkan lagi Saliba. Daerah pertahanan Prancis mencari kawannya. Persiapan diberikan, mundur saja back pass pada Maignan, jaga gawang dari Prancis. Angkat langsung di depan, melamutin bola ke garis tengah, terjadi duel di sana. Namun bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Senegal. Lempar ke Senegal tadi sudah dilakukan. Koli balik ini, kapten kesebelasan dari Senegal, menguasai bola, sodorkan saja pendek. Lebar kini ke sisi kiri, ada Diop nampaknya. Cuma lagi garis tengah, sodorkan lagi, ada Diop kini menguasai bola di Malik Diop. Angkat langsung ke kotak penalti, pelindung ke Jackson. Oh, tadi Nicholas Jackson tadi maksudnya menyambut umpan, terobosan, di mana kita melihat juga Papa Ciao. Merupakan pelatih dari Senegal, nampak juga begitu tegang menyaksikan anak asuhnya, Pape Thiaw, yang juga merupakan barisan squad dari Senegal pada tahun 2002 ketika Senegal mampu mengalahkan Prancis dengan skor 1-0 melalui gol Papa Diop ketika itu. Ya, Dembele nampaknya harus digantikan di babak yang kedua ini. Dembele tarik keluar, digantikan Barcola. Dembele, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Maignan. Masuk menit ke 79, hampir menit ke 80 babak yang kedua ini. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melalui garis tengah, dihalau sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Senegal. Datang lagi mencoba, kini Senegal menguasai bola, alirkan namun patah lagi tengah jalan. Atta Hernandez lagi sodorkan bola ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya. Mundur ke belakang, ada Tchouaméni masih menguasai bola. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Rabiot di sana. Kepada Saliba, Upamecano dibayangi ketat tadi oleh Nicholas Jackson. Namun bola bergulir keluar lapangan tadi, nampak juga tersentuh tadi. Dan yang tapi rebut lagi berbahaya, saudara-saudara. Serangan balik mungkin mencoba dibangun dari Prancis. Ada Olise dibayangi ketat tadi oleh pemain baru dari Senegal, melebar ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya. Dimana juga, terlepas lagi penguasaan bola tadi dari nomor punggung 12 dari Prancis. Baru masuk dari bola di sektor sebelah kiri, ini serangnya. Coba memainkan bola pendek saja pada Sadio Mane. Masih mencoba memancing, bagaimana nomor punggung 5 di sana, Idrissa Gueye, sodorkan lagi. Ada nomor punggung 26, Pape Gueye, lebar ke sektor sebelah kiri kini. Ada Malik Diop, hasil lagi nomor Pape Diop, Gueye tadi. Kembali Senegal menguasai bola, alirkan lagi, mencoba menggiring namun dihentikan oleh Chomani. Polisi ingin menguasai bola, serangan balik mencoba dibangun Prancis melalui Radio. Radio mencoba menggiring, mengirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara. Bagaimana dengan ada kamu lagi yang menghentikan gol? Bartola yang baru masuk di babak kedua menerima umpan yang manis tadi dari Radio di tengah lapangan, berhasil mencukil melewati hadangan dari Edward Mendy. Gol yang merubah menjadi skor 2-0 kini bagi keunggulan Prancis di menit ke-81, memasuki menit 82 tadi. Aksi yang brilian atau serangan balik yang cepat tadi dibangun Prancis. Bagaimana Bung Esto melihat gol yang kedua ini?
2: Iya,

lalu dengan mudah dia mencungkil bola melewati kiper dari dan memang kepandaian seorang Barcola adalah bola dicungkil ya, bola bukan dia dia

Saibola mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang ke nomor 16 Nikia Kate, alihkan lagi pada Kolibali, kini menguasai bola. Kolibali kapten kesebelasan sodokan langsung ke depan, namun kembali patah lagi tengah jalan, disapu saja langsung jauh keluar lapangan. Pape Tiao nampak melihat anak asuhnya. Coba kini kembali Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri, lini serang dari pertahanan dari Prancis. Ya, langsung saja namun lebih dekat kepada Maignan, belum membahayakan gawang Prancis. Upaya dari pemain-pemain Senegal di menit ke-84 babak yang kedua ini berbahaya. Kini Prancis menguasai bola di sektor sebelah kiri, datang lagi bagaimana dengan nampaknya Barcola di sana. Barcola pencetak gol kedua bagi Prancis, sodokan lagi bola ke tengah, ada Olise, ada Mbappe, coba cetakan. Oh, sayang sekali, tepat bagaimana menjatuhkan Edward Mendy untuk menghalau tendangan Kylian Mbappe yang juga nampaknya masih lemah, tendangan menyusur tanah tadi.

Kodokan lagi ke tangan Lele Rabiot. Memainkan bola dari kaki-kaki. Ada Olisei gini. Kembali Prancis. Masuk ke daerah pertahanan dari Senegal. Datang lagi Doye di sini. Doye mundur ke belakang. Kepada Jules Koundé. Jules Koundé mundur kembali kepada Rabiot. Masih Rabiot. Kepada Saliba. Mundur Saliba. Ya, kepada Mike Nunn. Kembalikan lagi kepada Saliba di sisi kiri dalam pertahanan dari Prancis. Dengan tenang, menatap ke depan. Bersiara sodorkan kepada Tchouaméni pendek saja. Mundur sedikit belakang. Upamecano melebar ke sisi kanan. Ada Jules Koundé. Jules Koundé menatap ke depan. Namun mundur kembali ke belakang. Mendapat tekanan tadi dari Sadio Mane. Upamecano mundur ke belakang kepada Mike Nunn. Mike Nunn mencari kawannya. Siapa lagi kembali memberikan angkat saja. Mencari Jules Koundé. Terjadi dua kop di sana. Menangkan tadi oleh pemain dari Senegal. Diop, bola bergulir keluar lapangan. Dan bersama dengan itu kami juga melihat bagaimana di pinggir lapangan. Bersiap-siap ada satu pemain dari Prancis yang akan masuk. Nampaknya nomor punggung 24 dari Prancis yaitu Ryan Cherki. Menggantikan Doye. Ryan Cherki masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan dua pergantian sudah dilakukan oleh timnas Prancis di babak yang kedua ini. Rabiot menguasai bola. Dapat tekanan tadi Rabiot mundur ke belakang. Sodorkan lagi bola itu sama satu dua. Ada Rabiot terus mengirim bola. Perlahan lagi ada Olise di sisi kanan. Ini serang dari Prancis yang menatap ke depan. Namun kembalikan lagi mundur ke belakang pada Ryan Cherki yang baru masuk di babak kedua ini. Masih Cherki mundur ke belakang pada Rabiot. Masih Rabiot. Sodorkan lagi ke belakang ada Upamecano. Kembalikan oleh Saliba. Saliba. Berikan siapa lagi berikan kepada Hernandez. Theo Hernandez lagi kerja sama dia. 1-2. Dengan juga Olisei di sisi sebelah kiri. Berbahaya. Pemain Prancis masuk di daerah pertahanan. Berbahaya. Ada Bakorla. Bakorla mencoba kejar. Namun terlalu kencang dribbling tadi yang dilakukan oleh Bakorla. Di sisi kanan pertahanan dari Senegal. Yang juga akan melakukan pergantian pemain. Nampaknya nomor punggung 6. Patricis. Menggantikan Idris Aguye nampaknya nomor punggung 5 Idris Aguye yang digantikan oleh nomor punggung 6 dari Senegal yaitu Patricis. Menguasai bola kini Koulibaly menguasai bola Seko sebelah kanan masih memainkan bola di pertahanannya. Sodokan saja pendek masih di sisi Patricis yang baru masuk di babak yang kedua ini. Melebar lagi pada Ismail Sarr di sisi kanan mencoba mengejar bola. Dibayangi ketat oleh Saliba. Dapat direbut oleh Saliba. Mendapat tekanan dari nomor 9 tadi di Bamba Dieng nampaknya. Ya, Bamba Dieng yang tadi melakukan tekanan terhadap Saliba. Namun tidak mampu menguasai bola. Ada lagi serangan Senegal di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Kita masih menantikan pertandingan babak yang kedua ini berlangsung.

sebagai pada pate cheese. Alirkan sisi kanan. Ayo menemui Malik Diop. Malik Diop sodorkan bola ke depan. Mencoba mencari kawannya adalah bagaimana Sadio Mane, namun tidak mampu melewati Jules Koundé tadi. Sadio Mane, bola bergulir keluar lapangan. Masih akan tergantung juru kini bagi Senegal. Menit ke 89, menit-menit akhir, mampukah Senegal kini menghasilkan gol atau memperkecil ketertinggalan dari Prancis? Bola dihadapi oleh Malik Diop. 1-2-3-5 pemain dari Senegal. Tadi lalu penalti sudah dilakukan, tenaga juga dapat disundul. Kembali perebutan di udara dihalau lagi oleh Ryan Cherki. Kini Prancis menguasai bola, bayangin tepat oleh pemain Senegal yang langsung memotong tadi. Bagaimana pergerakan pemain Prancis, jatuh di kaki Edward Mendy. Masih Mendy menguasai bola di sektor sebelah daerah pertahanan di luar kotak penalti dari Senegal. Kirimkan lagi kepada Patrick Chess. Sodorkan pendek saja, tidak sama pemain dari Senegal. Ya, nampaknya 8 menit yang diberikan waktu tambahan, 8 menit waktu tambahan yang diberikan di sisi kiri karena Prancis. Kini Senegal mencoba menguasai bola. Bagaimana Bamba Dieng juga menguasai bola, mengalirkan lagi, coba lewati Barcola tadi, mundur ke belakang, masih mencari celah. Patrick Chess alirkan lagi kepada Malik Diop. Di sektor sebelah kiri kini lini serang ada Sadio Mane. Sadio Mane bayangi ketat, kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Berbahaya pemain Prancis Senegal tadi, nomor punggung 13. Alirkan lagi ke tengah, mencoba menggiring bola. Malik Diop terjatuh, bukan pelanggaran. Masih ada pemain Senegal lainnya yang mencoba menggiring bola di daerah kotak penalti. Dibayangi oleh Jules Koundé. Jules Koundé mempertahankan sekulit budak. Alirkan lagi bola ke depan. Berbahaya. Raja Senegal tadi Olise. Olise tahan bola sejenak. Mendapat tekanan tadi. Tidak sama satu dulu dengan Ryan Cherki. Ryan Cherki memasuki daerah pertahanan dari Senegal.

tadi, membayangi pergerakan, ada Sadio Mane, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, Ismail Sarr, masih lagi ke tengah, oh salah lagi umpan yang diberikan, datang lagi kini Perancis mencoba menguasai bola, melalui Olise, berputar Olise, beberapa tekanan tadi dari pemain Senegal, ditarik tadi bagaimana lengannya dari pemain Senegal Olise, hasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis, pendek saja sudah dilakukan cepat, Saliba alirkan bola ke depan, mencoba menggirim bola kini Kylian Mbappe dengan tenang, alirkan lagi kepada Barcola, Barcola kini sama dengan Kylian Mbappe, masih Kylian Mbappe, berputar lagi ke belakang, datang lagi dari Theo Hernandez, berikan lagi mencoba mengatur tempo, pemain-pemain Perancis, Rabiot, dudukkan lagi pada Saliba, Saliba mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal, kepada Upamecano, Upamecano memberikan bola lagi pada Chomani, mundur ke belakang kepada Maiknan, Maiknan lagi alirkan lagi, masih memainkan bola, bagaimana juga pemain-pemain Senegal maju ke depan, alirkan kini kepada Jules Koundé di sektor sebelah kanan, lini serang dari Perancis mendapatkan Ryan Cherki tadi terjatuh, dapat tekanan dari Malik Diouf terjatuh, tidak nampak juga pinggir lapangan atau di tribun penonton bagaimana para penonton yang juga menyaksikan begitu tegangnya permainan dari menit-menit akhir Prancis menghadapi Senegal. Barcola mundur ke belakang, lagi ada juga Saliba berikan kepada Maiknan, angkat langsung jauh ke depan, Maiknan terjadi duel kopi sana, coba direbut lagi.

0: Ayan si Atul Joe. Olise nampaknya. Olise, namun tidak mampu mengejar. Dapat diamankan oleh Kolibali langsung jauh ke depan. Terjadi perebutan di sana Gus Konde. Datang lagi Rabiot mencoba membantu di sisi kanan. Lini serang dapat lagi terhentikan oleh Sadio Mane. Serangan balik ini berbahaya dari Senegal. Coba digiring lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Dibayangi oleh Theo Hernandez. Dapat lagi pemain Senegal. Lepaskan dengan nomor punggung 20 nampaknya dari Senegal. Ibrahim Baye nampaknya yang melakukan tendangan luar biasa tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Hujam keras gawang dari Prancis yang dikawal oleh Mike Nan. Bagaimana melihat Bung Estu melihat gol dari Senegal ini?
1: Iya, sebenarnya Senegal walaupun kebobolan dua kali mereka tidak mengendurkan serangan, tetapi memang kesempatan tidak sebanyak di babak pertama tadi. Dan ini salah satu kesempatan yang coba dimaksimalkan oleh para pemain Senegal ketika melakukan penetrasi.

dan membuat gol. Ini adalah bagian dari sisa-sisa atau kerja keras mereka yang masih ada sampai saat ini. Walaupun sebenarnya secara penyerangan Prancis di babak kedua sangat menguasai. Ya, semua

0: seorang Mbappe dan menciptakan brace di pertandingan ini.
1: Ya, inilah yang ditunggu-tunggu tentu para pecinta timnas Prancis, aksi dari Kylian Mbappe di Piala Dunia kali ini. Sebuah serangan mencoba dibangun lagi oleh Senegal di menit-menit akhir, bisa kurang lebih 1 menit. Ada Doye atau Tchouaméni langsung buang saja jauh ke depan, mencari kawannya, namun menyentuh tadi bagaimana pemain dari Kylian Mbappe, bola bergulir di sisi kiri pertahanan Senegal maksud kami. Sudah dilakukan cepat poli balik di dalam tengah lapangan pertandingan, coba membangun serangan kini Senegal, lebar ke sisi kanan, alirkan lagi, mendapat tekanan dari Bakorla tadi, Ibrahim Gaye yang mencetak gol bagi Senegal. Masih mencoba kini, tentu kecil juga peluang tentu masih ada dilakukan, sudah dilakukan kerenokan penalti namun dihalau tadi oleh Saliba. Datang lagi serangan mencuri kuasai oleh Mbappe, namun dihentikan oleh Koulibaly yang solid juga di daerah pertahanan, meski tadi juga sempat tidak mampu mengawal pergerakan dari Kylian Mbappe. Kirimkan bola jauh ke depan kepada Rusenka di sana tadi, ada Olise coba membangun serangan, Ryan Cherki coba menggiring bola namun dihentikan sejenak nampaknya. Karena Kylian Mbappe masih tergeletak setelah berbenturan tadi dengan salah satu pemain Senegal di menit akhir babak yang kedua ini, karena sudah berlangsung 8 menit dari waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe mencetak 2 gol pada pertandingan kali ini, pertandingan fase grup E. Mengawali dengan cukup baik Kylian Mbappe setelah tentu juga ada beberapa keraguan terhadap aksinya di Piala Dunia 2026, namun di

Sunday kepada Upamecano. Berikan lagi kepada Rabiot. Sodokan, oh, dapat dipatahkan oleh pemain Senegal. Berbahaya, saudara. Ada Ibrahim Baye, kirim ke bola ke tangan. Berbahaya. Tampaknya sudah melewati garis tadi itu. Aksi cungkilan tadi, namun tidak ada review. Belum ada review maksud kami. Bagaimana kaki tadi sempat menyentuh Somani, namun oh nampaknya masih berada di sebagian luar garis ya, bola dari cungkilan atau terkena Somani tadi. Ya, wasit juga sudah menghentikan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini dengan skor 3-1 untuk keunggulan Prancis atas Senegal di finish grup E Piala Dunia.

0: mempengaruhi yang signifikan juga ketika ada beberapa pemain yang masuk gitu?
1: Sebenarnya ini kan faktor karena pemainnya lebih segar saja.
0: Lebih segar.
1: Dan dengan kecepatan, dua pemain ini pelari, segar, otomatis back-back yang sudah kan dari Senegal, mereka tidak mengganti lini belakangnya karena sangat riskan.

0: ya. Akhirnya terbuka, dan terbukti bermula dari trupas-trupas itu kan pasti kan pemain lawan tidak bisa mengantisipasi.
1: Betul, betul. Iya, kecepatan itu yang tidak bisa dimiliki, tidak dimiliki oleh pemain belakang dari Senegal kalau adu kecepatan dengan striker atau serangan-serangan atau pemain penyerang dari Prancis. Artinya bahwa malam atau pagi hari ini Deschamps sudah mengumpulkan pundi untuk menuju apa namanya, koleksi
0: rekor baru,
1: kemenangan, rekor barunya. Sementara Pak Tiau harus merelakan rekor clean sheet

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 17 Juni 2026, pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro3, jaringan berita nasional.

0: beraktivitas di sana. Kemudian bagaimana dampak yang terpantau di lapangan, Pak Wijayanto, dari sisi getaran ataupun ada laporan dari masyarakat terkait dengan gempa susulan?
1: Iya, tentunya akibat gempa utama.

potensi merusak seperti di Parigi Buntong, di Parigi Selatan, di Siji, di Palolo, banyak kita dapat laporan ada kerusakan ringan maupun kerusakan sedang gitu ya. Bahkan tadi ada rumah

berarti tiap-tiap 5 menit itu dirasakan oleh masyarakat. Ya tadi dari 100 gempa itu ya rata-rata tiap 3 sampai 5 menit kita mencatat aktivitas gempa susulan, mulai magnitude 2.

0: memicu kepanikan juga untuk mereka, masyarakat di sana.
1: Iya, tentunya Palu ini kan wilayah yang sangat aktif dan rawan ya, tentunya masyarakat harus paham.

punya banyak sensor di wilayah Palu. Kita sudah bisa menginformasikan informasi itu kurang dari 3 menit ya. Gempa kita sudah menginformasikan, kita sudah melakukan press release.

peringatan dini gempa bumi. Saat ini kita sedang pilot project ya, kita sedang mengembangkan di wilayah di Jawa Barat, Banten dan

Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste, Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan

Buono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini, secara permainan, mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi, pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan, di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid, tetapi kolektif. Julian Alvarez, misalnya, dari striker bisa jadi gelandang. Atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

terbagi jadi 4 tim yang melaksanakan pemantauan di Kota Palu, sekitaran Kota Palu di Jalan Kartini, ada bangunan yang rubuh. Kemudian satu tim melaksanakan pemantauan di auditorium Universitas Tadulako, di mana mungkin teman-teman

Karena tidak ada korban jiwa maupun luka-luka pada saat kejadian tersebut, semua langsung melaksanakan evakuasi mandiri. Kemudian kami juga melaksanakan pemantauan di Rumah Sakit Undata, Rumah Sakit Daerah Kota Palu. Kami bersama teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, bersama teman-teman dari TNI Polri, melaksanakan pemantauan. Alhamdulillah sore tadi semua pasien yang sempat panik sudah kembali ke ruang perawatan masing-masing. Namun kami sempat membangun dua tenda untuk antisipasi pengungsi.

jumlah masyarakat yang ada di dalam gedung tersebut lumayan besar, sehingga tim langsung bergerak ke sana. Kemudian ada rumah yang rubuh di Jalan Kartini, kami langsung melaksanakan

keretakan pada jembatan 3 Kota Palu. Saat ini ada keretakan sehingga pemerintah daerah untuk sementara menutup akses jalan menuju ke jembatan tersebut. Hingga malam sampai hari ini tidak ada aktivitas. Dan besok pagi mungkin akan dilaksanakan pemantauan, pengecekan kembali kondisi jembatan apakah masih

0: susulan juga ya yang terjadi di sana. Yeah. Masyarakat juga dilaporkan sempat panik. Ada tidak masyarakat yang dievakuasi ke tempat pengungsian?
1: Iya, sampai saat ini masyarakat pada saat terjadi gempa itu mereka semua sempat keluar dari rumah. Yeah. Namun bertahan sampai sore hari dengan berangsurnya kondisi gempa yang relatif kecil, walaupun sampai sore hari ini tercatat ada 64 kali gempa susulan.
0: Tadi ada ratusan, sudah, kami konfirmasi ke BMKG ada sekitar 100 gempa susulan, Pak Ujak.
1: Sampai malam, ya, betul. Sampai malam hari ini sudah di kami, yang tercatat di kami masih 89.
0: Baik.
1: Data realnya pasti dari BMKG.
0: Ya.
1: Namun kami memantau dari aktivitas masyarakat sampai sore hari ini belum ada yang masuk ke daerah pengungsian. Untuk masyarakat yang mengalami kerusakan ringan maupun berat pada rumahnya, sebagian besar masih mengungsi ke rumah keluarga.
0: Jadi tidak ada titik pengungsian ataupun tenda-tenda bagaimana, Pak?
1: Ya, kami sudah dengan teman-teman Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah membangun tenda pengungsian. Namun sampai malam hari ini belum ada yang menempati, semua masih stay di rumahnya masing-masing. Kemudian yang rumahnya rubuh berlindung sementara ke

menyampaikan informasi kepada kami, namun alhamdulillah walaupun banyak informasi yang beredar bahwa listrik mati, SPBU macet, kemudian jaringan tidak ada, alhamdulillah hari ini walaupun gempanya cukup besar 6,7 skala Richter, mulai dari listrik, jaringan tidak ada yang terganggu, semua masih berjalan normal. Demikian halnya juga

0: 2018 di Kota Palu yang lumayan besar.
1: Betul.
0: Teman-teman dari komunitas kemanusiaan sudah banyak mengedukasi masyarakat, termasuk teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana yang intens memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

0: ledakan yang tinggi semua langsung keluar dan mengarah ke tempat-tempat perkumpulan, titik-titik kumpul, sehingga bisa teratasi. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa.
1: Sudah memahami ya proses ketika terjadi gempa harus apa, akhirnya keluar dari rumah ke tempat yang lebih lapang, seperti itu ya Pak?
0: Iya demikian. Kami pun sampai malam hari ini masih mengeluarkan himbauan supaya masyarakat

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat kreatif dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama kami Pro 2 FM RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 MHz. Kami akan menghadirkan siaran untuk sepanjang hari ini dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

pendengar Radio Baitur Rahman, juga pendengar Radio RRI, serta para pendengar mungkin di pelosok seantero Kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Untuk subuh ini, ceramah subuh insyaallah kembali akan disampaikan oleh Tengku Haji Rusli Dawud SHIMAG. Kepada beliau kita persilakan, dan sebelumnya mari kita aturkan ribuan terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullah. Kaum muslimin, para jemaah salat subuh dan para pendengar radio Baitur Rahman

NRRI di mana saja berada, semoga selalu dalam ridha Allah dan diberikan kesehatan, taufik serta hidayah sehingga kita bisa selalu memperhambakan diri, memperbudakkan diri kita kepada Allah. Wabil khusus pada waktu-waktu yang baik, waktu-waktu yang afdal seperti sepertiga malam ataupun qiyamul lail, sebagaimana tema kita pada hari ini, pada subuh yang mulia ini, itu kembali kita membaca kitab Ayyuhal Walad, dan judul pada hari ini adalah Fadlu Qiyamil Laili, keutamaan qiyamul lail ataupun ibadah pada waktu malam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu qiyamil lail, itu keutamaan beribadah pada waktu malam. Sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, Allah menjadikan waktu ini berbeda. Nah, berbeda-beda kelebihannya. Dia ada yang kalau istilah sekarang kemarin desilnya tinggi, ya. Ada yang desilnya rendah, ada yang tinggi, ada yang rendah nilainya, sehingga memberikan konsekuensi hasil pada ibadah yang kita lakukan. Andai kita lakukan pada waktu ini nilainya begini, kalau kita lakukan waktu yang lain nilainya yang lain. Makanya kemarin juga kita mengatakan 2 rakaat salat sunat pada waktu malam itu lebih banyak pahalanya dibandingkan 2 sunat pada waktu siang. Itu terserah salat apa saja. Juga malam itu dibagi minimal 3 kategori. Nah, ada tengah, ada awal malam, tengah malam, dan akhir malam, suluh. Kalau orang Aceh mengatakan suluh yang akhi mebek ta'ihli, suluh yang akhi bek ta'ihli, sepertiga terakhir itu kita jangan lagi bobok-bobok, lagi bobok siang, bobok malam, jangan lagi tidur. Itu sepertiga malam. Kemarin kita membagi, kalau malam itu jam 7, dalam konteks sekarang jam 7, karena maghrib jam 53 atau 52, jam 7 lah, subuh jam 5, jadi 10 jam itu kita bagi 3, 10 bagi 3, 3,3, 3 jam 20 menit. Kalau 3 jam 20 menit, subuh 5, 4, 3, 2. Jadi jam 2 itu sudah sulusul akhir, suluh akhir, jam 2. Jam 2 bangun, itu jangan tidur lagi. Tapi kalau kami di pondok itu kadang jam 2 baru tidur, jam setengah 2, jam 1 itu baru tidur. Nah, insya Allah jam 4 bangun. Dayan jam setengah 2 kami tidur. Enggak semuanya, anak-anak enggak mungkin ya. Nah, ini jangan takut apa-apa lo anak di pesantren. Oh, 2 UI. Bukan. Enggak, kalau anak-anak tetap jam 12 tidur.
Jadi kalau pemangku-pemangku di pondok itu ya gak telat sedikit itu sebagian. Tapi kita usahakan kalau bapak-bapak kan jadi gak ada kegiatan yang ini, tidur awal, bangun awal, itu lebih bagus. Nah, ayyuhal walad, wahai anakku, kata Imam Ghazali, wahai anakku, wa minal layli fatahajjaz bihi nafilatan lak. Ini ayat surat Isra. Surat Isra ayat 79. Jadi pada waktu malam maka bertahajulah, beribadahlah, ibadah sunat. Itu amrun, ini perintah. Wa tahajjaj, maka bertahajulah, salat tahajud. Ini ada yang salah dalam memaknai salat tahajud. Ya kalau secara etimologi bermakna tahajud ya terkejut, terkejut. Kalau terkejut dia bersunat tahajud. Kalau sengaja dibangunkan katanya enggak sunat tahajud. Nah, ini salah. Salat sunat tahajud adalah salat sunat yang dikerjakan setelah tidur walaupun sebentar. Walaupun sebentar. Pahal Raja yang menuk, berdekejut ini baru sunat. Haa, yang kau dekejut, gimana dekepak itu, bergumpal. Jadi harus terkejut dulu. Nah, kalau sengaja dibangunkan atau kita pakai alarm di handphone, kita bangun, katanya enggak sunat. Bukan. Ya walaupun kita duduk ya, kita tertidur sambil duduk. Saya sambil nonton bola. Kadang-kadang sedang jeda istirahat, sedang komentar, kita tertidur sebentar. Dan itu sudah sunat, sudah ada kriteria untuk salat sunat tahajud. Nah, itu. Walaupun bukan tahajud kita lakukan, misalnya kita qadha salat. Kita banyak tertinggal salat, kita qadha salat pada jam 3 malam. Itu malah wajib qadha salat. Pun sembahyang sunat taubat, sunat hajat, bermain bermacam-macam. Itu nanti sudah masuk dalam kategori tahajud. Ya. Jadi tahajud itu salat sunat pada waktu malam itu bagian juga daripada usaha ikhtiar kita untuk menuntut makam kehambaan kita, derajat kehambaan ini. Kita baru mungkin kategori makhluk itu sudah pasti, kita semua makhluk Allah, sama juga dengan batu, kayu, itu makhluk Allah, kita makhluk Allah. Tetapi untuk mencari, berjuang memperoleh derajat hamba itu sulit. Perlu proses, bukan simsalabim. Tidak dengan simsalabim kita sudah menjadi hamba Allah.

naik derajat hamba. Sebagaimana juga dosa, ada dosa batin, ada dosa zahir. Malah ibadah batin ini menjadi tolak ukur. Sering kami sampaikan, kata ulama itu, al-a'malud dahiratu la takunu salihatan makbulatan illa bil a'malil batinah illa bi a'malil qalbi. Ibadah yang zahir itu, amal yang zahir itu tidak menjadi la takunu salihatan makbulatan illa biwasitati a'malil qalbi. La takunu salihatan, tidak menjadi amal yang soleh. Umrah yang kita lakukan, haji yang kita lakukan, sedekah, zakat, salat siang dan malam, itu tidak dicatat oleh malaikat sebagai amal yang soleh. Tidak dicatat, tidak dianggap amal yang saleh illa biwasitati a'malil qalbi, kecuali dengan wasitah, dengan perantaraan amal hati. Bagaimana birokrasi hati kita dalam berinteraksi dengan yang lain? Kalau istilah A'agim dulu, manajemen kalbu. Beliau ada sebuah konsep oleh Abah A'agim, membuat satu konsep dulu yang sempat viral, manajemen kalbu. Ini sama dengan dibuat juga oleh Imam Al-Ghazali. Dia ada tiga kategori dalam bagaimana memanage hati itu, membersihkan hati itu. Yang pertama, mungkin secara lengkap nanti kita bahas pada waktu yang lain, secara umum yang bernama adalah tahalli dengan kha, mengosongkan diri daripada sifat yang tercela. Kemudian tahalli dengan ha, berpakaian dengan sifat terpuji. Yang ketiga, baru naik kepada derajat tajalli, nampak kebesaran Allah. Ini mungkin rinciannya nanti bisa kita sampaikan pada waktu yang lain. Nah, intinya kita jangan menganggap diri kita sudah baik dengan banyak memaksimalkan diri kita melakukan ibadah yang lahir. Itu jangan. Ada lain yang harus menjadi tolak ukur, nilainya itu a'malul qalbi, rasa hati kita. Ayat selanjutnya dalam kitab Imam Al-Ghazali dan kitab Ihyaul Walad menyatakan wabil asharihum yastaghfirun dalam surah Az-Zariyat, dan pada waktu sahur mereka itu hendak beristighfar, memperbanyak istighfar, memperbanyak pengampunan, minta ampun kepada Allah. Juga wal mustaghfirina bil ashar dalam surah Ali Imran, sebagai bentuk syukur dan zikir kita kepada Allah. Makanya setelah sunat tahajud itu, yang pertama antara lain sunat kita membaca subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, itu 100 kali setelah sunat tahajud. Itu sunat di kita baca, itu ada hadis dalam kitab Sirus Salikin juga ada. Itu bagian zikir-zikir kita dalam memohon ampunan kepada Allah. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu aswatin yuhibbuhallahu taala sautud daiki sautur rajuli alladhi yaqra'ul qur'ana wa sautul mustaghfirina bil ashar.

Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga suara dicintai oleh Allah. Ada tiga suara yang dicintai oleh Allah. Yang pertama, sautud deki, suara ayam berkokok. Suara ayam berkokok. Ini hadis ini untuk menguatkan ayat di atas, yaitu faedah tentang kita istighfar pada waktu sahur. Jadi yang pertama ayam berkokok. Jadi kalau orang dulu kan menunggu, kalau sudah berkokok ayam ini dah jam sekian, tahu. Nah, ini jam sekian. Kalau sekarang ayamnya udah lain, sama juga dengan kita, udah sulit dipercaya. Sekarang ayam pun enggak bisa dipercaya, apalagi orang, apalagi manusia. Manok kamu deren, manok kamu milenial, you know. Anajalali, lam yajlis, enggak jelas lagi ini. Ayam sekarang pun kadang-kadang jam 11 malam udah berkokok. Jadi serba enggak bisa kita percaya lagi. Itu. Jadi ini yang bernama ayam, ayam. Kalau dulu ya membangunkan kita dengan suara ayam itu. Dulu enggak ada handphone, enggak ada alarm, enggak ada jam. Jadi orang berpedoman pada ayam, pada matahari, pada angin, semua jadi pedoman. Itu. Yang kedua, suara yang dicintai oleh Allah. Yaitu suatu rajuli, suara laki-laki yang membaca Quran. Jadi ini sudah banyak kita dengar daripada guru-guru kita tentang hikmah membaca Al-Quran. Karena zikir yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Tetapi kalau membaca Al-Quran, ya kita mungkin hanya bisa membaca tok. Berbeda pahalanya, kita tahu apa yang kita baca dengan apa yang tidak kita tahu. Berbeda. Minimal sekalipun kita tidak bisa bercakap, berbicara dengan di lughatil Arabiyah, dengan bahasa Arab, kita pahami. Kalaupun kita tidak bisa memahami makna Al-Quran yang kita baca, lafad-lafad dalam salat itu kita pahami. Misalnya Rabbi ghafirli warhamni wajiburni, itu apa maksudnya? Itu harus kita pahami. Ini bagian daripada kita sampai kepada esensi sebuah salat yang kita lakukan. Kalau tidak sampai kepada esensi ataupun hakikat salat yang kita lakukan, maka aura salat itu tidak membekas pada diri kita. Auranya tidak membekas, tidak bisa membentuk sikap kita, tidak bisa membentuk mindset kita dalam menilai diri kita dan menilai kehidupan dan menilai dunia ini. Tidak bisa terbentuk dengan sebuah konsep yang baik, bentuk yang baik, model yang baik. Tapi salat sebagaimana inna salata tanha anil fahsai wal munkar, salat itu bisa membackup kita daripada amal yang tidak baik. Tetapi banyak orang yang melakukan salat, kok dia melakukan yang tidak baik? Lalu pertanyaan, di mana fungsi salat? Makanya ini salat yang kita lakukan ini belum sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah, dimaksudkan oleh Rasulullah. Nah,
metode untuk kita sampai ke sana itu dengan kita memperbaiki bagan salat yang kita lakukan. Antara lain, kita mengerti apa yang kita baca dalam salat. Mengerti dengan apa yang kita baca dalam salat. Itu kita maknai dengan pemaknaan yang sesungguhnya. Itu membawa kita menjadi khusyuk dalam salat. Inilah kesempurnaan salat. Nah, tuh. Jadi suara yang kedua adalah membaca Al-Quran. Itu suara yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, sautul musafirina bil ashar. Nah, itu suara orang yang mengucapkan istighfar pada waktu sahur. Boleh kita katakan waktu sahur itulah nisful sulusul laili, pada sepertiga malam. Ini yang dimaksudkan di sini. Walaupun dalam konteks fikih berbeda. Dalam konteks fikih, ini sedikit kita bawa ke fikih, bukan arah tasawuf. Kalau fikih, makan sahur dalam berpuasa. Kapan dikatakan makan sahur dalam berpuasa? Itu menjadi suatu sunat. Walaupun sah kita berpuasa tanpa kita makan sahur. Dikatakan sahur itu adalah nisfu, seperdua malam yang kedua. Artinya malam itu dibagi dua. Kalau tadi jam 7 sampai ke jam 5, 10 jam dibagi dua, 5, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Nah, jadi baru dikatakan sahur dalam konteks fikih itu adalah jam 12 lebih setengah satu. Kalau kita makan jam 12 kurang 5, nah, ada yang merasa, alah, kita makan sekarang aja lah, nanti gak usah bangun lagi, azan subuh nanti kita bangun. Dia makan sahur, nah, makanlah, bukan sahur, jam 12 kurang 5, itu belum masuk kategori sahur. Enggak, artinya dia enggak melakukan sunat makan sahur itu. Makan itu tidak dianggap makan sahur, karena dia baru paruh pertama dia makan daripada malam, enggak paruh yang kedua. Makanya lewat jam 12 baru. Tetapi dalam konteks ini bil ashar, sahur ini sebagaimana kita memperdomani apa yang sudah kita baca sebelumnya, maksud Imam Al-Ghazali yaitu sulusul laili, tadi jam 2 sampai menjelang subuh. Ini baru dinamakan sahur. Jadi orang-orang yang beristighfar pada waktu itu adalah salah satu suara yang dirindukan oleh Allah dan dirindukan oleh malaikat. Kalau kita sudah menjadikan diri kita dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh malaikat, ini menjadi awal kesuksesan bagi kita dalam menjalani hidup. Kalau kita sukses menjalani hidup dalam perspektif agama, insya Allah kita sukses dalam pulang ke rahmatullah, sukses dalam sakratul maut. Nilai sukses dalam sakratul maut, insya Allah kita husnul khatimah, sebagaimana doa yang dibaca oleh imam kita tadi setelah salat. Itu khatimah. Artinya endingnya itu baik. Kalau hidup tidak sukses, maka mati pun tidak sukses. Yang terjadi, nah perleh kemati. Yang perleh, kalau kita mau mati, kita meninggal kita dengan yang baik, bagaimana hidup kita menjadi hidup yang baik? Nah, ini pada para seluruh jamaah dan juga pendengar suara RRI dimanapun saja berada. Jadi ini disunatkan.
Kenapa?

kita lumpang dah, tegak hati kita kepada pencipta alam. Dan juga pada waktu itu insya Allah setan pun lagi tertidur mungkin. Pada waktu sahur itu setan pun banyak tertidur, sehingga dia tidak bisa memaksimalkan untuk menggoda kita. Nah, dan di situ pergantian menanti pergantian siang dengan malam. Keuntungan banyak pada saat itu. Tantangannya, tantangan eksternal kita agak kurang. Yang ada tantangan secara internal kita mungkin malas bangun ini. Nah, jadi kosong daripada pemikiran dunia. Hipoput malam. Kan hana teh aja kopi. Enggak ada kita apa main ke sana, main ke sini jam 4 malam. Kecuali kalau sekarang tak ada jadwal bola dunia. Nah, ini cuma sepak bola yang ada gangguan ini jam 4 malam. Piala ini, piala itu. Nah, ini ada gangguan kita. Tapi enggak semua mungkin kita. Coba kita membagi waktu. Jadi agak sedikit lumpang. Sehingga dalam kita interaksi dengan Allah mungkin semakin baik, semakin terasa di dalam hati kita. Nah, ini pada waktu malam. Sehingga sangat disunatkan untuk kita melakukan istighfar, memperbanyak istighfar pada waktu malam. Istighfar bagaimana? Terserah pada kita. Apa yang bagaimana model yang sering kita ucapkan? Astaghfirullahaladzim, alladzillah. Terserah. Kalau tadi misalnya sunat setelah salat tahajud 100 kali itu subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin la ilaha anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin juga boleh. Terserah beristighfar bagaimana yang sudah sering kita lakukan. Misalnya ada orang kan bertanya zikir bagaimana yang baik kita ucapkan? Ya Ustaz, zikir semuanya baik itu. Semua yang baik. Yang sering kita ucapkan itu yang sudah cocok dengan lidah kita, itulah yang lebih baik. Nah, jangan pikir nih zikir apa, istighfar apa kita sehingga bingung. Mbak pikir-pikir puzikir dan zikir karena hana muzikir. itu. Sehingga puan terserah. Nah. Makanya sedikit lagi, kala Sufyan Tsauri berkata, Sufyan Tsauri rahimahullah, innallaha ta'ala khalaqa rihan tahubu waqtal ashari tahmulul askara wal istighfar ilal mulkil jalilil malikil jalilil jabbar. Sufyan Tsauri, salah seorang tokoh sufi juga, tokoh tasawuf, mengatakan Allah ta'ala menciptakan angin pada waktu sahur. Ada angin pada waktu sahur yang angin itu membawa zikir kita dan istighfar kita kepada Allah Ta'ala. Kan misalnya dalam lagu kan sering diucapkan nih, pengarang lagu tahu juga nih, wahai angin bawalah suara hatiku ke sana, ke sana, ke orang lain ya. Wahai angin, ini tahu dia. Ini kata Sufyan Tsauri kan, kita jangan bawa ini bawa itu, bawalah zikir kita kepada Allah Ta'ala. Artinya makna bawa kepada Allah Ta'ala, kepada Allah meridai zikir kita, Allah menerima istighfar kita. Ini kaum muslimin raja masalah subuh di Masjid Raya Baitur Rahman, kepada para pemirsa pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada, inilah pengajian kita pada subuh yang mulia ini. Semoga ke depan kita lebih menggelora semangat kita dalam membangunkan jiwa kita, bukan hanya membangunkan jasmani kita sebagaimana pelajaran beberapa kali yang lalu. Jadi untuk berzikir kepada Allah pada waktu sahur khususnya

dan pada waktu yang lain, sehingga ikhtiar kita untuk merebut mahkota hamba Allah tercapai hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fi ila qawmi tarik, lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kuliah subuh. Baik teman Produa dimanapun kamu berada, demikian halaka subuh yang sudah kita ikuti. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan berikut kembali kita dengarkan lagu-lagu islami yang sudah kupilihkan. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

0: Selamat pagi teman Produa semuanya yang terus stay tune di 92,6 MHz ya. Buat kamu yang masih bermalas-malasan ya, karena banyak hal positif yang bisa kamu lakukan di pagi hari ini. Cepat beranjak dari tempat tidur dan jangan lupa membacakan basmalah untuk mengawali aktivitas kamu semuanya. Baik, di pagi ini kembali akan aku temani kamu dengan lagu-lagu hiburan untuk menambah semangat dalam melakukan aktivitas. Tetap stay tune dan selamat mendengarkan semuanya.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke teman Pro 2, dimanapun kamu berada yang terus stay tune. Demikian lagu-lagu hiburan yang sudah aku pilihkan. Semoga bisa menghibur kamu semuanya di kesempatan hari ini ya. Aku di sini mau ngasih informasi kembali buat teman Pro 2 semuanya. Ada beberapa manfaat minyak zaitun untuk kesehatan kita. Nah, di sini ya, kalau minyak zaitun itu gak usah diragukan lagi. Banyak banget sebenarnya manfaatnya untuk kesehatan, untuk kecantikan gitu ya. Nah, di sini ya, kalau kamu boleh tahu untuk kandungan nutrisinya dulu di dalam satu sendok makan minyak zaitun itu setara dengan 130 kalori dan beragam nutrisi. Nutrisinya ada lemak, kalsium, natrium, vitamin B, zat besi ya. Oke, di sini juga banyak banget manfaat ya yang bisa kita peroleh. Dan juga di sini minyak zaitun itu ya memang mengandung lemak. Lemak yang terkandung di dalam minyak zaitun itu merupakan jenis lemak sehat yang pastinya, dan seperti lemak tak jenuh tunggal ya. Ada juga asam oleatnya dan juga omega 3. Selain itu minyak zaitun mengandung antioksidan seperti flavonoid dan polifenol. Minyak zaitun itu juga ada manfaat untuk kesehatan, bisa mengatasi sembelit, mengendalikan kadar gula darah, bisa menjaga berat badan seseorang, menjaga kesehatan mulut, melembabkan kulit kering, mengontrol tekanan darah, menurunkan kadar kolesterol juga. Nah, untuk manfaatnya berikutnya, bisa mengurangi resiko terjadinya serangan jantung, mencegah terjadinya penyakit Alzheimer, dan mencegah pertumbuhan sel kanker. Oh, luar biasa banget ya ternyata. Ingat konsumsinya secukupnya aja, jangan berlebihan, satu sendok sehari semalam ya. Itu dia sekilas informasi yang sudah aku pilihkan, semoga bisa bermanfaat. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan teman Pro 2.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Mei 2026.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Terus duduk cerita lu ke apa? Gue pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya ke